0: 89 Elkogar Radio Bali. Kita masuk dulu yuk di sesi kulik kita, kuliner asik. Dan kita sudah publish ya di media sosial Elkogar Radio Bali terkait dengan topik kita. Topik kita itu adalah tentang lumpia sanur.
1: Waduh, ini hanya ada di Bali ya.
0: Iyalah.
1: Dan di beberapa pantai di Bali, tidak hanya di Sanur. Kadang waktu itu saya lihat di Kuta ada. Kemudian di beberapa tempat yang tidak di pantai juga ada.
0: Iya, iya, benar. Cuma memang kata kebanyakan orang ya Yud ya, walaupun memang lumpia ini, atau orang Bali bilang lumpiang.
1: Lumpiang gitu ya.
0: Iya kan, lumpia ini ada di mana-mana di Bali, bahkan di luar Bali pun ada.
1: Betul.
0: Cuma kalau ke Bali, terutama ke Denpasar, itu harus banget nyicipin lumpia sanur karena taste-nya itu beda dari lumpia-lumpia dimanapun itu gitu.
1: Benar banget ya. Jadi kalau misalkan beli lumpia ini banyak macamnya juga, nggak cuma lumpia, ada teman-temannya.
0: Ngajak temennya.
1: Teman-teman gorengannya.
0: Iya.
1: Gitu. Kadang ada OTOT, paling sering itu tahu tempe.
0: Iya, tahu tempe OTOT ya.
1: Ada juga nasi goreng. Mie, loh, kayak udah warung yang berbeda ya.
0: Beda Yud. Tapi biasanya itu ya tiga varian lainnya itu ya. Ada nggak sih yang lain lagi? Kayaknya enggak sih.
1: Beberapa tempat ada, tapi yang pasti itu kalau selain lumpia tiga itu ya tahu, tempe, OTOT.
0: Iya, wajibnya itu.
1: Wajibnya. Jadi kalau misalkan Elkogers nih, aduh, kau jangan dari pinggiran pengen beli lumpia jadi ya. Enak nih gambarnya, udah kita naikin juga indikator gambarnya ya.
0: Iya.
1: Di sosmed. Nah, kalau misalkan Elkogers beli lumpia, biasanya karakteristiknya tuh dia berani sendiri atau ngajak teman. Nah.
0: Berani sendiri atau ngajak teman.
1: Iya. Maksudnya beli lumpianya aja tuh isi gorengan lainnya.
0: Iya, iya. Gitu. Ini soal selera sih sebenarnya Elkogers ya. Ada tipikal orang yang beli lumpianya tok, ya kan,
1: betul.
0: Lumpia aja gitu. Terus ada juga yang perlu nih gorengan lainnya, gorengan. Biar nggak lumpia aja. Saya tahu yang mau beli gorengan lainnya ini.
1: Siapa itu?
0: Bukan maksudnya siapanya saya nggak tahu, tapi lebih ke alasannya.
1: Oh, kenapa alasannya?
0: Alasannya biar dapat lebih banyak.
1: Lebih banyak.
0: Karena serius sih, kalau misalnya kamu beli lumpianya aja. Itu oke lah, mungkin dapat berapa gitu ya.
1: Okay.
0: Tapi kalau dicampur sama gorengan yang lain, itu lebih banyak dapatnya.
1: Wah, tips and trick yang bagus sekali. Food hacks ya dari Mika Karisa.
0: Karena kan lumpianya lebih mahal tuh.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan. Kalau misalnya plus gorengannya, kalau dicampur itu bisa dapatnya lebih banyak lagi dibandingkan kalau kita beli lumpia tok. Cuma kan masalah selera lagi ya.
1: Bener.
0: Ada yang enggak, saya enggak nyari banyak Mika, yaudah saya nyarinya rasa.
1: Bahkan ada juga yang enggak nyari lumpianya. Nyarinya justru gorengan yang lain.
0: Iya.
1: Beli ini tapi nggak pakai lumpia, ada. Nah, kalian kau ngerti mikalnya seperti apa nih ya? Jadi kalau misalkan ada cerita atau mungkin jawabannya langsung, boleh gabungan di Instagram di @elkogafm dan juga di Facebook di Elangkosa Gagana.
0: Boleh juga WhatsApp kita ya, cerita-cerita terkait selera Anda atau mungkin punya pengalaman tertentu berkaitan dengan beli lumpia di Sanur ya.
1: Betul.
0: 081236155969, ditunggu cerita-cerita Anda pagi hari ini. Masih bersama Mika Karisa
1: dan Yuda Kesuma.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat Nae, lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya, kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamyu juga kan?
2: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
6: El Cobra Radio Bali.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Yuk sama-sama daftar kuliah LKGers di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Benar banget, karena di sini Anda akan bisa mempelajari banyak hal yang terkait dengan pertanian, sains dan teknologi yang sangat berguna untuk hari ini. Dan kebetulan UNWAR ini juga bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern itu gak centang cocok tanam aja ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
0: Dan perlu banget nih kita semua ketahui ya, bahwa di dalamnya ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A. Tentunya bisa banget Anda pilih nih Alkogers. Yang pertama itu ada agroteknologi ya, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ya, ke arah teknologi modern untuk mencetak wira usaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan Ekogers yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sudah sesuai banget dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Selain itu ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang tentu saja berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional, penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman dan berkualitas. Dan yang keempat ada manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang konsentrasinya pada bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, dan juga serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa harus memilih kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR?
0: Karena staf pengajarnya nih keren banget Ekogers, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister, dan fasilitas kampusnya juga bagus banget ya. Kelasnya bersih dan ber-AC, ada laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat amat lengkap sekali, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi jangan ragu lagi, hari ini pun Anda boleh daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat di klik sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Wen Sudiarta MP di 081338665310 dan Dr. Inengah Mulyarta SSC MSc di 081338576547.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Aduh, hari ini berkah ya buat kita berdua yuk.
1: Ih, benar. Ngomongin lumpia dapatnya kopi. Lumayan.
0: Terima kasih Kori Purnama.
1: Ih, semoga harinya gajian terus ya.
0: Iya. Asik ya kalau misalnya punya rekan kerja, punya teman-teman yang ini kami nih gitu. Pas kita lagi butuh.
1: Bener, bares sekali loh. Ah. Pokoknya nanti kalau tahu Kori Purnama ada di TikToknya pokoknya. Iya. Kori Purnama lucu-lucu kok TikTok.
0: Bener. Tapi jangan lihat aja, dicek ranjang kuningnya.
1: Dicek ranjang kuningnya, tapi jangan spam like, tak boleh.
0: Nggak boleh. Tapi kalau misalnya belanja dari keranjang kuningnya boleh.
1: Boleh. Kita
0: Iya, balik lagi ke tema kulit kita ya, kuliner aci kita mengenai lumpia sanur ini, Eko Gers. Anda tim yang mana? Seleranya itu beli lumpia aja?
1: Benar.
0: Atau plus gorengan-gorengan yang lain? Karena kan biasanya dagang lumpia itu nggak cuma jualan lumpia aja ya.
1: Benar.
0: Tapi gorengan yang lain seperti OTOT.
1: OTOT
0: itu apa? Bakwan ya?
1: Bakwan, otak-otak orang bilang juga, tapi nggak tahu benar apa enggak ya.
0: Beda-beda penyebutannya ya.
1: Benar.
0: Kalau di Bali sih kita taunya OTOT gitu kan.
1: Benar.
0: Abis itu sama tempe, sama tahu ya.
1: Benar banget. Ini ada yang gabungan nih. Dari si Pitung. Oi, si Pitung.
0: Si Pitung anak nakal kan ya?
1: Bukan
0: si Kancil. Si Pitung.
1: Si Pitung katanya kalau si Pitung itu sukanya mesen yang original.
0: Original tadi.
1: Originalnya lumpia aja.
0: Macam

0: Komentar.
1: Iya.
0: Maksudnya originalnya cuma lumpia aja
1: Oh
0: gitu.
1: iya.
0: Karena si pitungnya tipikal orang yang tidak suka dicampur-campurin.
1: Oke.
0: Ikut campur urusan orang.
1: Iya.
0: Maksudnya makanannya juga nggak perlu campur. Jadi sukanya lumpia, apalagi kalau lagi jalan-jalan pagi di Sanur gitu.
1: Oh iya iya iya. Ini beda sama Gustu. Gustu di Sanur. Wah, warga Sanur
0: warga
1: ini.
0: Warga Sanur, semeton Sanur ini.
1: Udah biasa makan lumpia Sanur, oh, gitu dia bilang. Iya. Tapi tetap aja pas momen-momen ke pantai bareng istri sama anak, nggak milih sih, biarin istri yang beliin, mau dibeliin lumpia aja ya makan, mau dicampur juga makan, nanti biasanya anak-anak ada sisanya ya makan. Pak ya, Yuda
0: ya. Iya, benar. Semoga nanti ya nanti. Tapi kalau saya nanti punya anak saya seperti itu, ya sahur suruh dia habisin makanan
1: sendiri. Gitu. Tapi kan kadang anak-anak kan lambungnya kecil ya. Maksudnya enggak yang habis gitu loh.
0: Benar.
1: Habis itu ya orang tuanya lah bantu ngabisin, biasanya sih gitu.
0: Dulu soalnya saya kalau anak-anak itu saya makannya enggak habis. Saya digini sama ibu saya.
1: Gimana?
0: Kasihan di Ethiopia gitu. Harus habisin makanan.
1: Iya, nangis nanti makanannya.
0: Nangis, tapi begitu lihat Ethiopia sekarang ternyata mereka lebih maju.

0: 96.9 El Koger Radio Bali. Tip X bilang ya.
1: Tip X bilang apa?
0: Namun kau tak percaya.
1: Jet.
0: Tapi kita percaya lumpia sanur itu enak.
2: Benar. Kecuali apa harus percaya dong, karena lumpia sanur itu dicari orang loh. Bahkan enggak cuma di sanur dijual.
0: Di mana?
2: Puputan ada. Lumintang ada. Enggak sanur kan?
0: Tapi enggak bilangnya lumpia sanur.
2: Kok kerja? Kalau misalkan lumpia di sanur harga 10.000, kalau nggak salah di Lumintang itu kemarin saya beli itu 7.000.
0: 7.000. Di Renon 7.000 juga. 7.000. Di sanur aja agak naik harganya.
2: Tahu nggak kenapa bisa beda 3.000?
0: Kenapa?
2: Biaya pantai.
0: Makan. Piu.
2: Kalau di pantai kan makannya itu ada pantai-pantainya.
0: Iya.
2: Gitu. Tapi kalau ini ya kangguin makannya ada orang olahraga.
0: Tapi hijau kan seger ya, hijau di Lumintang segera. Taman Kota itu sama di Renon.
2: Bener,
0: Puputan
2: banget.
0: Juga ada, biasanya Puputan. Jam segini tuh ada.
2: Dan ini pokoknya lumpiang ini khas banget di Bali ya. Bahkan teman-teman saya yang dari luar juga bilang, katanya kalau ke Bali belum lengkap kalau beli lumpiang sanur.
0: Iya, belum beli lumpia sanurnya ya.
2: Benar.
0: Bahkan ada yang ngerikuk gitu loh.
2: Ngerikuk?
0: Oh,
2: dibeli lalu dimasak lagi?
0: Enggak. Maksudnya dibuat ulang.
2: Itu pernyataannya kayak,
0: hah? Rikuk itu kayak dibuat lagi gitu loh, Yun. Habis itu captionnya atau penjelasan awalnya, gak sempat ke Bali, bikin aja lumpianya di rumah gitu.
2: Beli lumpia ya.
0: Iya. Saking sukanya gitu ya sama bener. Lumpia di Bali orang-orang luar itu gitu. Sampai dibuatkan resepnya, tapi tetap aja enggak akan bisa mengalahkan ketika kita beli langsung di sana.
2: Wih. Mika mau tahu enggak lumpia sanur terbaik ada di mana?
0: Di mana?
2: Di dekat Pantai Parigata.
0: Oh iya.
2: Saya punya
0: itu nomor ini Pantai Karang. Di Pantai Karang, Pantai Parigata itu di...
2: Lewatin lagi.
0: Iya.
2: Itu ke arah, pokoknya jalur kan jalur gini, ke arah Semawang lah.
0: Mm-mm.
2: Jadi ada nanti Pantai Parigata.
0: Oh, yang dekat-dekat gini itu ya? Di dekat kayak pelabuhan itu ya?
2: Iya. Enggak.
0: Itu kan kayak pelabuhan gak
2: pelabuhan
0: sih itu?
2: Pelabuhan itu yang di... Itu ke arah gini tuh. Apa namanya?
0: Nel Kogers bilang apa-apa lagi dibilang ya, Pak.
2: Pantai Matahari Terbit.
0: Enggak, di sana juga ada.
2: Oh, ke arah sana?
0: Iya, di area Semawang itu ada.
2: Okay.
0: Jadi beberapa saya sempat lihat orang-orang nyebrang dari situ. Dan memang banyak yang agak kesanaan dikit tuh, saya nggak tahu pantai apa namanya. Tapi banyak perahu-perahu yang parkir.
2: Iya, benar-benar ada.
0: Pokoknya padat banget itu perahu-perahu di sana pokoknya, iya kan?
2: Ada, di jalur itu ada juga. Jadi lumpia ini tepatnya di dekat Semawang sih. Namanya adalah Pak Dek Dompet namanya. Iya benar.
0: Iya.
2: Saya simpan di WA.
0: Pak Dek.
2: Sama perjalanan nyoba berapa lumpia kan?
0: Ya.
2: Semuanya enak.
0: Ya.
2: Cuman ini yang kayaknya dari segi rasa oke, kemudian harus hangat. Nah,
0: ya. Dan di sana selalu hangat ya?
2: Sana selalu hangat ya. Mungkin kena matahari gitu. Tapi ini semua lumpiang sanur dan lumpiang tipe-tipe kayak gitu semuanya enak kok ya.
0: Iya.
2: Dengan yang merakyat.
0: Ya, walaupun agak mahal ya. Kalau dulu kan sebenarnya bisa kita beli 5.000.
2: 5.000 dulu.
0: Efek inflasi atau gimana ini enggak tahu juga. Jadi ya 10.000 lah seporsi sekarang kalau di sanur. Kalau di tempat-tempat fasilitas publik seperti lapangan Lumintang, Taman Kota, Puputan, Renon itu 7.000 sih.
2: Masih 7.000 ya, masih bisa lah ya. Jadi saya mau beli lumpia dulu
0: dan
2: pas banget jam 9 ini kayak baru buka deh.
0: Iya. Udah ya, berhubung sekarang sudah jam 9 pagi, waktunya Mika Karisa pamit dari El Koger Fresh Morning.
2: Yuduk semua juga ikutan pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga, dekatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa.
2: Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
2: And goodbye.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Algoger Radio Bali. Di pagi hari ini ada Kori Purnama yang akan menemani ruang dengar Anda seperti biasa di ajang wacana seputar wanita. Sampai nanti ya kebersamaan kita di jam 11 siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap atensi di 96,9 FM Algoger Radio Bali.

Gary di Lubali. Menjaga kesehatan mental itu bukan hanya sekedar menghindari stres, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mengenali, memahami, dan juga mengelola pola pikir dan juga perasaan secara lebih positif lagi. Dan banyak orang mungkin tidak sadar, Alkagers, bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik Anda. Dan seringkali kesibukan di dunia kerja ataupun kesibukan Anda itu membuat seseorang menomorsatukan pekerjaan ataupun urusan lainnya. Ya, hingga lupa untuk memperhatikan yang namanya kesehatan mental diri sendiri. Dan mental health atau kesehatan mental itu tidak hanya soal kondisi tanpa penyakit mental, tetapi juga di mana kemampuan Anda untuk menangani stres, bekerja secara produktif, dan juga berkontribusi di lingkungan keluarga maupun di dalam masyarakat. Tapi sayangnya, Alkagers, stigma dan juga kurangnya informasi itu sering membuat orang enggan untuk mencari bantuan secara alami atau secara real ya, saat mengalami masalah pada kesehatan jiwa. Nah, oleh karena itu, mengenali gejala, mengenali penyebab, serta cara menjaga kesehatan mental itu bisa menjadi langkah awal Anda untuk dapat menjalani hidup yang lebih bermakna serta lebih produktif lagi. Dan kebetulan sekali, Alkagers, di ajang Wacana Seputar Wanita kali ini kita akan membahas seputar kesehatan mental. Jadi untuk Anda, tetap atensi ya di 96,9 FM Alkagir Radio Bali. Dan bukan hanya itu saja, Alkagers, saya juga akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Alkagir Radio Bali. Bersama saya, Kori Purnama, sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Iniradioku. Bukan Iniradioku. Bukan Iniradioku. Iya, kamu begitu sih. Kamu yang gitu. Ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Algogar Radio Bali. Mengetahui berbagai gejala gangguan kesehatan mental itu pastinya dapat membantu seseorang mengambil langkah dini untuk mengatasinya. Jadi sebelumnya saya akan membahas sedikit ya beberapa gejala yang umum ditemukan. Jadi yang pertama yaitu perubahan suasana hati yang drastis dan juga tanpa sebab yang jelas. Dan kondisi ini bisa berupa perasaan sedih, perasaan marah, ataupun kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasanya disukai. Dan berikutnya ada gangguan tidur Algogers, misalnya insomnia, sering terbangun di malam hari atau malah tidur terlalu lama. Dan berikutnya ada kehilangan nafsu makan atau justru makan berlebihan secara tiba-tiba atau biasa yang disebut dengan stress eating. Dan merasa lelah terus-menerus, cepat lemas, atau tidak semangat lagi untuk menjalani aktivitas sehari-hari, serta mudah lupa, sulit fokus, ataupun sulit mengambil keputusan. Dan berikutnya ada menghindari interaksi sosial tanpa alasan yang jelas. Dan yang terakhir, timbul pikiran negatif terhadap diri sendiri. Misalnya ya, keinginan untuk menyakiti diri atau bahkan bisa dibilang lebih parah lagi. Dan umumnya gejala di atas itu ataupun gejala tersebut ya muncul ketika seseorang mengalami stres berkepanjangan, Algogers, baik karena masalah, berbagai macam masalah ya, baik itu masalah keluarga, percintaan, atau malah dalam karir ataupun pekerjaan Anda. Dan mental health ini juga dapat dipengaruhi oleh trauma masa lalu, seperti contohnya kehilangan orang terdekat, mengalami sebuah pelecehan, kekerasan, atau malah justru bencana yang datang secara tiba-tiba. Dan penyebabnya yaitu kurangnya dukungan dari keluarga serta teman, dan juga minimnya akses ke layanan kesehatan mental, itu juga turut mengganggu mental ataupun kesehatan mental Anda. Dan belum lagi kondisi fisik seperti mengidap penyakit kronis, perubahan hormon ataupun kecanduan alkohol dan juga obat-obatan terlarang yang memang membuat Anda semakin memperburuk kondisi kesehatan mental tersebut.

PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96,9 FM Okoger Radio Bali. Informasi menarik untuk Anda yang saat ini sedang mencari-cari tempat kuliah. Saya punya satu rekomendasi untuk Anda Elkagers, yaitu kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, jadi Universitas Warmadewa sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan berbicara soal pertanian modern, jadi pertanian modern ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja Alkogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Mulai dari agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang pastinya siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan ya pastinya. Di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan dan juga pastinya sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga Alkogers, ada juga program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian dan berfokus juga pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang pastinya bernutrisi, aman dan juga berkualitas. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawaskan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan untuk Anda yang bertanya nih Alkegers, kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Jadi keunggulan lainnya, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dan dibantu juga oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor dan juga magister. Dan boleh juga tengok nih Alkegers ke fasilitas kampusnya ya. Kelasnya sudah bersih, ber-AC, labnya lengkap dan juga pastinya ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Aduh, sepertinya tidak perlu pikir lama lagi ya. Putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya lagi boleh Anda catat atau bisa langsung diklik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. 90.

96,9 FM Alkogeri Bio Bali. Berbagai jenis gangguan kesehatan mental ya pastinya dapat dialami oleh siapa saja Alkogers, mulai dari depresi, gangguan kecemasan atau anxiety, skizofrenia, ada juga bipolar, gangguan stres pasca trauma atau yang biasa disebut dengan PTSD, hingga gangguan makan atau yang disebut dengan eating disorder. Nah, agar mental health ataupun kesehatan mental Anda tetap terjaga dan juga terhindar dari berbagai kondisi tersebut, ada Alkogers beberapa langkah yang bisa Anda coba dan juga bisa Anda lakukan. Dan ini nih yang paling penting ya, yang pertama, yaitu Anda bisa mengelola dan juga mengubah pola pikir menjadi lebih positif. Dan pastinya setiap orang punya masalah dan juga cara menghadapi tekanannya masing-masing, Alkogers. Oleh karena itu, terapkan mindset yang lebih positif saat mengalami masalah. Ingat ya, bahwa di luar sana masih banyak sekali orang yang mendapatkan tekanan lebih besar dan juga tidak seberuntung Anda. Maka dari itu, rasa syukur itu harus ada di dalam diri kita. Karena meluapkan emosi untuk beberapa saat boleh saja ya, tetapi jangan sampai terus berlarut dalam kesedihan dan juga emosi Anda. Dan juga kadang merasa dunia ini kejam dan juga tidak adil bagi Anda. Ya, kadang memang seperti itu adanya dan juga sifatnya memang ada perasaan yang memang membuat kita seperti itu. Tapi ingat Alkogers, Anda itu kuat dan jadi untuk itu lekas bangkit dan lebih bersemangat lagi untuk menjalani hidup ini.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir terlengkap.

Pagoger Radio Bali. Kesehatan mental adalah aspek yang bisa dibilang cukup penting dari kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, alasannya karena memang berpengaruh langsung terhadap cara seseorang berpikir, merasakan, dan juga berperilaku. Jadi ketika kesehatan mental Anda juga tetap terjaga, seseorang lebih mampu untuk menghadapi stres, menjaga hubungan yang sehat, dan juga pastinya membuat keputusan yang baik dalam hidupnya. Nah, sebaliknya Alkogers, masalah kesehatan mental yang tidak ditangani itu dapat berdampak buruk pastinya pada kualitas hidup Anda, termasuk penurunan produktivitas dan juga pastinya hubungan sosial. Dan menjaga kesehatan mental itu juga bisa dibilang penting ya, karena dapat mencegah berbagai gangguan psikologis seperti depresi ataupun kecemasan. Dan dengan menjalani pola hidup yang sehat, termasuk olahraga yang teratur, tidur yang cukup, dan juga menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi seseorang, itu pastinya akan dapat memperkuat kondisi mental Anda. Dan selain itu, berbicara dengan orang yang terpercaya ataupun profesional, pastinya jangan sampai Anda malu-malu ya saat menghadapi masalah. Ini juga dapat merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan mental Anda. Dan masih di ajang wacana seputar wanita kali ini, dan juga masih membahas seputar kesehatan mental, saya masih akan menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Alkogear Radio Bali. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96,9 FM Alkogear Radio Bali, sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang nanti.

0: 今回のレディオバーディ
1: ー、dari putaran hari beragam peristiwa mengalir, dari mata hati kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Cara menjaga kesehatan mental yang bisa Anda praktekkan yaitu tetap terhubung dengan orang-orang terdekat Anda ataupun orang-orang yang Anda percaya. Dan dukungan dari keluarga serta teman itu pastinya sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Jadi jangan ragu lagi ya untuk berbagi cerita ataupun meminta bantuan mengenai masalah Anda jika merasa kewalahan sendirian untuk menghadapi masalah Anda. Tidak ada salahnya LKGers, dan juga jangan takut juga untuk bercerita kepada orang-orang yang Anda percaya. Interaksi yang hangat pastinya dapat memberikan rasa aman, nyaman sekaligus memperkuat kesehatan mental Anda.

0: di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah!

0: buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Glendismart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
1: Ingin belanja murah dan nyaman? Glendismart, pilihan yang termurah.
2: Music Sport 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Sadar atau tidak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga pastinya di berbagai bidang apa saja. Jadi untuk Anda yang saat ini ingin mendalami ilmu manajemen, saya punya informasi menarik nih untuk Anda, yaitu kuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Jadi kalau sudah mempelajari ilmu manajemen, pasti cakupannya luas LKGers, bisa jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan tahukah Anda lagi LKGers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani yang kampusnya memang terbaik di Bali ya. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen dan juga berdirinya cukup lama sejak tahun 1979. Kampus legend yang memang terkenal, alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ya, karena memang LKGers, ilmu manajemen memang diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang digital tercanggih sekalipun. Dan harus di-manage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang pastinya lengkap dan terbukti efektif. Dan untuk Anda yang bertanya, kampus STIMI Handayani lokasinya ada di mana? Tepatnya ada di pusat kota Denpasar ya, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, tepatnya di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal satset sudah nyampe ya. Dari kampus STIMI Handayani gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, boleh langsung mendaftarkan ataupun boleh langsung via WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

Koga Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian

suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM LKGR Radio Bali. Cara berikutnya yang dapat Anda lakukan untuk tetap menjaga kesehatan mental tetap stabil, yaitu adalah dengan menjaga pola tidur yang cukup dan juga pastinya berkualitas. Tidur yang cukup dan juga berkualitas itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Coba LKGers untuk tidur dan juga bangun di waktu yang sama setiap harinya dengan durasi 7 sampai dengan 9 jam per malamnya. Dan bagi Anda yang memang sudah terbiasa begadang atau mempunyai riwayat tidak stabil jam tidurnya karena pekerjaan ataupun tuntutan pekerjaan, ya mungkin akan sulit untuk menerapkan cara ini ya. Tetapi pola tidur yang teratur itu bisa memperbaiki suasana hati, membuat Anda lebih konsentrasi, serta daya tahan tubuh Anda juga akan menjadi meningkat. Nah, jadi untuk itu, jika Anda memiliki jadwal tidur ataupun pola tidur yang berantakan, mulai sekarang coba LKGers untuk mengubah kebiasaan tidur Anda secara perlahan.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM OKG Radio Bali. Melakukan aktivitas fisik secara teratur, seperti contohnya berjalan kaki, bersepeda, ataupun berenang, ini juga dapat meningkatkan hormon endorfin yang memang membuat perasaan lebih bahagia dan juga lebih rileks lagi. Dan selain itu, olahraga juga bermanfaat untuk mengurangi stres dan juga memperbaiki kualitas tidur. Ya, pastinya ini akan berdampak baik untuk kesehatan mental dan juga jiwa Anda. Dan selain itu, LK Girls melakukan aktivitas yang Anda sukai, seperti contohnya membaca buku, berkebun, memasak, atau mendengarkan musik favorit. Ini bisa menjadi cara efektif untuk mengurangi stres dan juga memberikan waktu bagi diri Anda sendiri untuk bersantai. Dan menyisihkan waktu untuk hobi yang Anda sukai, itu juga dapat membuat Anda merasa lebih puas dan juga bahagia dengan hidup ini, sehingga mental ataupun kesehatan mental Anda juga akan tetap terjaga dengan baik.

96,9 FM OKG Radio Bali. Menjaga kesehatan jiwa dan juga kesehatan mental itu sama pentingnya OKGers dengan merawat kesehatan tubuh Anda. Jadi dengan mengenali tanda-tanda masalah kesehatan mental, Anda juga dapat mencegah kondisi mental yang kian memburuk dan juga tetap menjalani hidup secara optimal. Dan satu lagi yang menjadi solusi OKGers, jangan pernah merasa sendiri karena ada banyak orang di sekitar Anda dan juga banyak juga tenaga profesional yang pastinya siap mendukung proses pemulihan Anda. Dan sudah tepat di jam 11 siang waktu di OKGer Radio Bali, sudah tuntas juga kebersamaan kita di ajang wacana seputar wanita kali ini. Dan semoga informasi yang sudah saya hadirkan terkait dengan kesehatan mental dapat bermanfaat untuk Anda. Dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja ya, dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Jangan lupa bergembira ya di siang hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
3: Emang apa sih?
2: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
3: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
4: Yeay! Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di El Koga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara El Koga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di El Koga Radio Bali.
5: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Telkoga Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id. 96.

0: El Cobra Radio Bali.
1: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
2: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
0: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebe modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
0: Betul! Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkoger, sudah makan siang belum? Hayo. Yang belum pada makan siang nih, jangan lupa makan ya. Tundalah sementara pekerjaan Anda, karena jika Anda sakit, yang ada kerjaan malah gak kelar-kelar nih. Siang hari yang cerah cetar membahana ini, tentunya ada saya ya untuk menemani aktivitas Anda di High Noon edisi Kamis 3 Agustus 2026. Dan tentunya di High Noon kali ini akan ada banyak informasi menarik dan juga lagu-lagu asik ala Elkoger Radio Bali yang akan menemani ruang dengar Anda. Mungkin ada yang sambil makan, mengerjakan tugas, atau mungkin ada yang fokus makannya. Nah, bisa banget sambil dengerin saya ya. So, atensi terus Elkogers, jangan kemana-mana, akan ditemani terus bareng saya Desta Arita sampai di jam 2 siang nanti.

Broto dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 08

www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on. 90.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, coba deh Anda cek kembali ya, dapur Anda atau mungkin kamar mandi Anda atau rak-rak kosmetik Anda, Elkogers, apakah masih terisi di dalam botolnya atau mungkin sudah tinggal sisa-sisa perjuangan saja nih. Nah, untuk Anda yang sudah mulai galau karena awal bulan tapi harus tetap irit gitu belanjanya dan masih mencari tempat diskonan yang menyediakan kebutuhan rumah tangga gitu ya. Nah, Elkogers, tidak usah pusing-pusing, tidak usah bingung, karena ada Klendis Grosir yang siap menemani Anda ketika Anda galau ya. Karena Klendis Grosir ini juga cabangnya ada di mana-mana, Elkogers, dari Denpasar sampai ke Singaraja mungkin ada itu ya. Dan untuk Anda yang sudah mulai ingin mengisi kembali kebutuhan rumah tangga Anda atau mungkin barang-barang, bisa banget Elkogers ya, karena Klendis Grosir ini

tidak hanya tentang kebutuhan anak saja, tapi ada juga kebutuhan untuk orang-orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi untuk Anda yang sudah tidak sabar, apa aja promonya langsung saya spill nih Alkogers. Untuk Anda yang biasanya nyemil di rumah atau stok cemilan gitu ya untuk anak Anda, ini ada nyam-nyam CH ukuran 25 gram all varian, mendapatkan potongan harga hingga Rp500. Ada juga Kartika Toast Bread Coklat yang ukuran 60 gram, mendapatkan potongan harga hingga Rp2.500. Selain itu ada juga nih untuk anak Anda yang suka yogurt ya, ada Promina Yogurt Melt Strawberry yang ukuran 8 gram, mendapatkan potongan harga hingga Rp2.000. Selain itu untuk Anda yang juga sering mencuci baju atau pakaian sendiri di rumah gitu ya, jadi jarang laundry, ini ada Sayang Deterjen Romantic Rose yang ukuran 700 ml varian botol, mendapatkan potongan harga hingga Rp4.100. Wah, jadi banyak banget sebenarnya promo yang diberikan oleh Klenis Grosir ini Alkogas. Jadi untuk Anda yang sudah ingin cepat-cepat ke Klenis Grosir, bisa banget menggunakan waktu istirahat siang Anda langsung pergi ke Klenis Grosir terdekat dari tempat Anda ya, dari lokasi Anda, atau mungkin nanti setelah pulang kerja ya, biar belanjanya bisa lama dan memilih sesuka hati Anda. Jadi Alkogers, jangan ditunda-tunda, kalau misalnya hari ini barang Anda habis, langsung saja berangkat ya, ajak semua teman-teman Anda, keluarga Anda, rekan kerja Anda, pasangan Anda, pacar Anda, suami Anda, istri Anda ke Klenis Grosir terdekat dari lokasi Anda, karena Klenis Grosir termurah dan terlengkap.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: 96.9 El Kogar Radio Bali. El Kogar untuk Anda yang ingin mencari tempat perkuliahan ya, atau mungkin fakultas yang tentunya cocok di bidang, di minat dan bakat Anda, di mana Anda ini sangat tertarik di bidang pertanian sains dan teknologi. Pertanian sains dan teknologi miliknya Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR sendiri bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, El Kogers, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPS UNWAR ini ada 4 program studi yang bisa Anda pilih ya. Tentunya keempatnya ini sudah terakreditasi A atau unggul. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan, biaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Tentunya untuk kurikulum yang ditawarkan semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan kerja ya. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir nih, atau program studi yang keempat, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, berkonsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs nantinya diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan

perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dari sekian keunggulan fakultas di FPSD Unwar ini, Alkogers ya, staf pengajarnya ini juga unggul juga nih, karena terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, dan ini yang ditunggu-tunggu anak muda nih ya, ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, Alkogers. Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftarkan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mencatat ini ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547.

96.9 El Koga Radio Bali, sumpah dari New Eta ya. Sumpah benar El Kogers, gak bohong saya. Karena di hidup ini memang kita sangat memerlukan kemampuan memanajemen dengan baik. Karena jika Anda tidak bisa memanajemen diri Anda dengan baik, tentunya akan berantakan hidup Anda ya. Nah, untuk Anda yang ingin sekali

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, ada kabar terbaru dan tentunya ini merupakan kabar baik untuk warga Desa Adat Sade di Nusa Tenggara Barat ya, di Lombok ya. Di mana pasca kebakaran tanggal 22 Agustus 2026 lalu, pemerintah memastikan Desa Adat Sade akan dipulihkan dengan tetap mempertahankan nilai budaya, kearifan lokal serta karakter arsitektur tradisional ala Sasaknya itu. Sebanyak 75 rumah adat dan 69 art shop yang terdampak dengan 189 kepala keluarga ya, dan sekitar 320 pelaku usaha pariwisata pun ikut merasakan dampaknya tentunya. Nah, pemulihan Sade ini diharapkan tidak hanya untuk mengembalikan fisiknya saja, tetapi juga denyut kehidupannya, tradisinya, dan identitasnya sebagai salah satu wajah budaya Sasak di Lombok ya. Tentu kita sangat senang sekali mendengar informasi ini, Elkogers, karena desa ini mendapat perhatian yang cukup cepat oleh pemerintah ya. Karena Desa Sade sendiri ini sebenarnya bukan sekedar destinasi wisata saja, melainkan warisan budaya yang tentunya harus tetap hidup sampai sekarang dan seterusnya.

ada alunan musik DJ nih yang membersamai acara ini ya. Keren banget memang. Dan tentunya jamu party ini menjadi ruang, Elkogers menjadi ruang pertemuan antara warisan budaya dan cara menikmati budaya yang dekat dengan generasi kekinian alias generasi masa kini. Wah, ini keren sih sebenarnya ya. Ada musik DJ gitu, tapi di tangan minumnya beras kencur, Elkoger, seru banget. Sepertinya seru juga nih kalau misalnya diadakan di Bali ya. Semoga acara-acara seperti ini gitu bisa diadakan di berbagai tempat termasuk di Bali. Karena tentunya kalau acara ini diadakan, saya pasti daftar paling pertama.

96.9 El Kogel Radio Bali. Kenangan terindah. Ya, siapa nih yang punya kenangan terindah sama seseorang El Kogers? Atau mungkin kenangan-kenangan seseorang yang disimpan di akun media sosialnya dan Anda ingin melihatnya kembali, tapi gak berani nih pakai akun utama Anda, alias Anda gunakan second account Anda nih El Kogers. Ayo ngaku di sini, siapa yang punya akun media sosial kedua atau yang biasa saya sebut tadi ya, second account nih. Karena di kalangan remaja masa kini El Kogers ya, second account ini sudah menjadi bagian dari budaya bermedia sosial nih. Kalau akun utama biasanya berisi foto terbaik gitu ya, dan kehidupan Anda terlihat sempurna gitu. Second account ini biasanya menjadi tempat untuk Anda tampil apa adanya gitu ya. Jadi seperti alter ego kalian gitu. Dan di akun kedua ini remaja bisa membagikan berbagai hal secara lebih santai biasanya El Kogers, mulai dari foto random, cerita sehari-hari, keluhan sekolah, sampai video-video lucu yang mungkin dianggap terlalu sederhana gitu ya untuk diunggah di akun utama. Nah, biasanya juga pengikut second account ini terbatas gitu jumlahnya, hanya teman-teman dekat atau orang-orang yang dipercaya saja. Karena itu penggunanya merasa bisa lebih bebas mengekspresikan diri tanpa terlalu takut dengan penilaian orang lain. Asal ini temannya nggak bocor kemana-mana gitu El Kogers ya. Dan fenomena ini juga menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya tentang menjadi tempat untuk menunjukkan sisi terbaik kita gitu ya, tetapi juga menjadi ruang untuk mencari kenyamanan dan menjadi diri sendiri gitu El Kogers. Tapi Anda tetap perlu waspada atau hati-hati ya, walaupun hanya diikuti teman dekat saja, apa yang sudah diunggah di internet tetap bisa saja disimpan atau disebarkan oleh orang lain. Jadi untuk Anda yang mau punya second account, boleh banget ya, mau posting hal random apa aja juga gak masalah, tapi tetap ingat, bebas berekspresi bukan berarti Anda bisa bebas gitu tanpa batas, El Kogers. Memang untuk sekarang gen milenial itu yang saya temukan jarang sekali ya menggunakan second account. Tapi saya kurang tahu juga berapa persentasenya. Hanya saja memang gen milenial ini terlatih untuk menggunakan akun utama, baik untuk kepo maupun ngecek-ngecek status orang ya. Jadi berani tampil gitu. Jarang ada gen milenial itu yang menggunakan akun second account, apalagi gambar atau fotonya gak ada, isi postingannya juga gak ada, jarang banget. Karena itu sudah saya lakukan sendiri El Kogers.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, ada informasi menarik nih di mana pemerintah mempertimbangkan rencana membatasi keberadaan akun media sosial anonim sebagai bagian dari upaya menekan penyebaran hoax, disinformasi, dan penipuan di ruang digital. Jadi ini sempat dikatakan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Bapak Muhammad Kodari ya, menyebut kebijakan tersebut masih dalam tahap pengkajian dan menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat keamanan serta akuntabilitas aktivitas di media sosial. Nah, salah satu skema yang diwacanakan ini adalah mengaitkan pendaftaran akun media sosial Anda dengan identitas resmi penggunanya seperti KTP atau nomor ponsel. Nah, meski mekanisme dan teknis penerapannya belum ditetapkan, rencana pembatasan akun anonim ini diarahkan untuk membuat identitas pengguna lebih mudah diverifikasi sekaligus menekan peredaran informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Bakom kita Elkogers ya. Tapi saya agak ragu juga sini karena kan soalnya setahu saya nih ya, medsos sekarang ini kan sudah yang menguasai ini dari pihak Meta nih ya. Berarti kalau misalkan kita melampirkan identitas atau KTP kita, berarti kita juga memberikan semua data kah ke Meta atau seperti apa nih mungkin? Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail oleh pemerintah kita ya. Tapi itu hanya pendapat pribadi saja, saya saja Elkogers. Dan semoga nanti pemerintah bisa memberikan penjelasan atau mungkin ada pertimbangan lain gitu. Takutnya kan tiba-tiba saya dipanggil gitu sama Bill Gates ya, diajak, ayo buat vaksin ya. Dan gak kerasa Elkogers, 2 jam sudah saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi kali ini Kamis 3 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan atau menyimak dengan baik informasi yang saya berikan, dan semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda ya. Akhir kata, saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye. Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Anda di sore hari yang masih panas ini. Benar-benar panas banget ya. Ya, semoga kalau untuk Anda yang memang ada urusan di jalan ataupun di luar ruangan, tampaknya harus pakai sunscreen ya. Dan memang panasnya ini cetar banget alkohol gears, tapi biar lebih adem di sini, Kiki Widanti udah hadir lebih awal alkohol gears setiap hari Kamis seperti biasa untuk ajang bisik alias bincang asik bersama Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Dan Kiki di depannya Kiki udah hadir seseorang ya, Bapak dosen. Halo, selamat selamat apa jadinya ini, selamat sore ya Pak ya.
1: Selamat sore Kak.
0: Selamat sore untuk Bapak Iputu Sugiana SSI MSI, dosen program studi manajemen sumber daya perairan Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Pak Sugi ya, siapa anak kerapnya ya.
1: Yes.
0: Sudah siap berbagi untuk hari
1: sangat
0: ini?
1: Sangat siap.
0: Sangat siap. Oke, Alkoi Girls, untuk materi bisik kita kali ini ya, talkshow-nya itu tentang menelisik tata cara rehabilitasi mangrove dari pembibitan hingga penanaman. Tahu sendiri kan Alkoi Girls bahwa di Bali bagian selatan ya Pak ya, khususnya ya.
1: Ya, benar.
0: Itu kita banyak sekali punya hutan mangrove ya. Nah, saya punya beberapa mungkin pertanyaan yang sedikit mengganggu saya ya. Ketika lewat di selatan itu Pak, jadi kenapa sih mangrove itu sangat penting bagi wilayah pesisir? Itu kan di pesisir, betul ya, ya Pak ya. Ada pulau juga, Pulau Serangan gitu kan. Dan di sana itu kenapa sih harus di Serangan itu yang ditanami mangrove, dan kenapa itu sangat penting gitu Pak?
1: Ya, kalau kita menelisik terlebih dahulu dari peranan mangrove, itu sebenarnya ada 3 peranan utama. Ada dari peran dari segi fisik, kemudian dari segi ekologis, sama dari segi ekonomis ya gitu. Nah, kalau dari segi fisik, kita melihat kalau mangrove itu kan hampir sebagian besar terletak di wilayah pesisir. Nah, dia itu membantu mengeraskan atau merekat sedimen sehingga pesisir tidak mengalami abrasi ya gitu. Jadi ada beberapa pesisir yang apa namanya ditumbuhin mangrove itu sangat sulit itu terjadi abrasi karena mangrove ini sudah menjadi benteng alaminya ya gitu. Nah, kemudian yang kedua itu peran ekologis. Nah, kalau ada mangrove pasti kan banyak biota-biota yang bergantung hidupnya di sana ya. Ada burung, kemudian ada ikan,
0: kepiting
1: bahkan kepiting bakau yang enak gitu biasanya dimakan. Itu, nah itu peran ekologisnya itu sebagai kalau istilah apa namanya itu bahasa Inggrisnya nursery ground kayak gitu.
0: Nursery ground
1: tempat apa pengembangbiakannya di sana. Nah, yang terakhir itu adalah peran dari sosial ekonomi. Kalau dulu-dulu aturan belum menetapkan bahwa mangrove boleh ditebang, itu kan ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan kayu mangrove untuk pembangunan atau sejenisnya.
0: Oh, bisa
1: gitu. Dulu
0: kuat itu
1: ya,
0: kuat ya.
1: Kadang kan di pesisir udah sering tergenang air juga kayak gitu, jadi tahan air lah.
0: Udah terbukti ya.
1: Ya dulu, tapi sekarang udah nggak boleh karena betul, kan udah dikonservasi kan kayak gitu. Nah, itu dari segi ekonomis. Kemudian masyarakat beberapa juga ada yang memanfaatkan buah-buah mangrove itu sebagai makanan alternatif kayak gitu.
0: Boleh, masih bolehkah itu dipetik buahnya?
1: Sangat boleh, asal terkontrol. Jadi tidak over kayak gitu ngambil.
0: Saya baru tahu ya ada buah mangrove ya.
1: Iya.
0: Oke, ini pengetahuan baru bagi saya.
1: Yeah.
0: Lalu ada lagi kok, Pak.
1: Kalau dari yang hot issue yang saat ini, mangrove itu berperan dalam memitigasi perubahan iklim. Karena kenapa? Dibandingkan dengan hutan di darat, mangrove itu menyerap 4 kali lebih besar karbon dioksida. Jadi sehingga banyak sekali para peneliti ataupun ya para konservasionis di dunia itu sangat aware dengan mangrove karena peranannya itu dalam mitigasi perubahan iklim.
0: Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih ya Pak ya, masih tentang mangrove di wilayah pesisir. Kemudian itu kan mangrove yang ada di Serangan ya khususnya itu kan ombaknya itu cenderung kecil gitu ya. Kalau misalkan mangrove itu ditanam di lautan yang ombaknya agak besar, itu bisa gak sih Pak?
1: Nah, Tergantung sekarang. Kalau kita mau menanam mangrove kan pasti ada substratnya. Dan dia itu tidak bisa tergenang 24 jam. Jadi dia harus ada kondisi surutnya. Dan tidak boleh lebih dari 6 jam dia tergenang full non-stop ya gitu. Karena kalau tergenang 6 jam, pada saat kita menanam, dia bibitnya cenderung mengalami pembusukan karena terus tergenang air. Dan kalaupun dia tertutup oleh air, daunnya itu tidak bisa fotosintesis sehingga dia kecenderungannya mati. Jadi spesifikasi lokasi itu sangat diperlukan dalam penentuan lokasi penanaman mangrove.
0: Oke, berarti tidak semua jenis pantai atau pesisir lah ya bisa ditanami mangrove.
1: Benar.
0: Oke. Lalu Pak, bagaimana sih menentukan jenis mangrove yang tepat nih untuk dibibitkan? Karena kan tadi Bapak juga sempat menyinggung bahwa mangrove itu bisa dipakai kayu bikin rumah gitu kan. Terus juga ada pembusukan juga di beberapa hal gitu kan. Nah, bagaimana menentukan jenis mangrove yang tepat untuk dibibitkan?
1: Oke. Jadi sekarang kita akan menelisik terkait dengan lokasinya dulu. Nah, lokasi atau pantai di pesisir, kadang kan kalau misalkan kita jalan-jalan ke pantai, ada yang berpasir, kadang-kala ada yang berlumpur. Nah, cenderung kalau misalkan substratnya berpasir, itu jenis yang bisa memiliki akar yang melebar kayak gitu. Jadi melebar sehingga dia kuat. Kalau pasir kan agak pondasinya itu kurang kuat ya.
0: Kurang kokoh.
1: Kemudian kalau yang berlumpur, baru mangrove yang memiliki akar yang cenderung tunjang yang ke bawah.
0: Yang nanti kalau misalkan tumbuhnya ke atas itu kelihatan gitu akar-akar gitu ya.
1: Kelihatan yang kayak melengkung-melengkung itu cenderung banyak. Nah, itu kalau misalkan kita lihat yang berpasir itu ada nama spesiesnya. Kalau kita di Bali nyebutnya prapat.
0: Prapat
1: yang ada buahnya yang bulat itu, yang dulu kalau orang-orang pesisir pakai mainan untuk gangsing biasanya. Itu. Nah, tapi kalau yang di berlumpur itu namanya itu tanjang, itu jenis rhizophora. Itu yang familiar sekali ditemukan. Kalau misalkan kita lihat media sosial ataupun instansi melakukan penanaman mangrove, jenis rhizophora ini yang paling sering ditanam karena dia sangat toleran dengan kondisi lingkungan terutama yang tercemar ataupun yang berlumpur.
0: Berarti yang akar tunjang itu.
1: Iya, yang akar tunjang itu.
0: Oke, luar biasa sekali. Ada prapat dan tunjang gitu.
1: Tanjang.
0: Tanjang. Oke. Baru tahu saya, Elva Girls, ternyata ada dua jenis mangrove ya yang memang tepat untuk dibibitkan sesuai dengan lahannya. Dan kemudian, nah, dari jenis mangrove itu bagaimana sih cara memilih propagul atau yang dikenal dengan bahan bibit yang baik gitu Pak?
1: Ya, kalau misalkan kita mau melakukan pembibitan ini kan tergantung jenisnya ya. Tapi mari kita telisik yang paling sering dibibitkan yaitu jenis rhizophora. Jadi propagul itu biasa memanjang sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu kita ambil di pohonnya. Itu biasanya kalau misalkan yang sudah mateng itu warnanya hijau tua. Jadi hijau tua agak kehitam-hitaman atau kecoklatan. Dan itu sudah siap untuk kita lakukan pembibitan. Nanti biasanya kita siapkan medianya kayak polybag yang diisi tanah. Seperti pada umumnya para petani atau para pekebun kayak gitu menanam pohon-pohon seperti mangga atau sejenisnya. Mirip kayak gitu medianya, cuman kita harus menyesuaikan dengan kondisinya. Karena mangrove ini hidup di pesisir, maka kita perlu siram dengan air yang memiliki kadar garam atau yang kayak laut lah kandungan
0: air. Laut.
1: Air laut.
0: Harus
1: ada
0: air laut.
1: Payau.
0: Air laut atau payau. Tadi apanya tadi yang diambil Pak untuk pembibit?
1: Propagulnya
0: itu ya. Okay.
1: Atau buahnya.
0: Buahnya.
1: Gitu ya, paling akrabnya.
0: Oke. Nah, ini kan Bapak kan selaku dosen juga ya. Kalau dari segi ataupun bidang pendidikannya nih, itu gimana sih Pak di kampus ataupun perguruan tinggi lah ya, itu bisa berperan dalam pengembangan pengetahuan tentang mangrove itu sendiri?
1: Kalau di kampus, khususnya di saya ya, di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi, di Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, itu tuh kita khusus spesifikasi ada mata kuliah mempelajari terkait dengan ekosistem mangrove. Jadi kayak mata kuliah biologi laut, kemudian konservasi perairan ataupun ekologi laut tropis. Nah, di sana itu dibahas terkait dengan apa namanya penjelasan apa itu mangrove, jenis-jenis mangrove dan apa namanya itu zonasi. Bahkan mangrove itu punya zonasi khusus kayak
0: ada
1: gitu.
0: Zonasinya ada, juga. Ada kayak zonasinya. Gimana tuh, Pak?
1: Jadi zonasi itu ada 3, kita plotkan darat, tengah sama laut. Dan setiap zonasi, kalau darat itu ya dekat-dekat dengan darat, di tengah itu ya di tengah dia. Kalau laut itu dekat dengan laut, itu biasanya berbeda jenisnya. Nah, ketika seorang mahasiswa ataupun akademisi memahami pola itu, maka dia tidak akan sembarang melakukan rehabilitasi mangrove. Karena kenapa? Kalau misalkan sembarang kayak gitu kan ya, maka survival rate atau daya tahan atau daya hidup mangrove

0: banyak banget ya memang pertanyaan untuk mangrove itu, karena saya jujur suka banget diem di serangan. Yeah. Malam-malam liatin lampu-lampu di daerah serangan itu, lampu-lampu kapal sambil ada mangrove-nya, yeah, gitu di jembatannya itu kan rame gitu ya. Yeah. Mungkin yang jadi pertanyaan saya, yang perlu apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu ya dalam pemeliharaan bibit mangrove. Tapi Pak, jangan dijawab dulu, kita dengerin satu lagu yang satu ini ya.
1: Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya?

0: Pendengar Radio Bali, masih dalam ajang Bisik Bincang Asik bersama Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa dan juga narasumber kita yaitu Bapak Sugi ya, yang masih membahas tentang menelisik tata cara rehabilitasi mangrove dari pembibitan hingga penanaman. Tadi kita sudah mengenal mangrove dan juga bagaimana pembibitannya itu, alkogeres, kenapa mangrove itu sangat penting bagi wilayah pesisir dan bagaimana kita menentukan jenis mangrove yang tepat untuk dibibitkan, sudah dipaparkan oleh Pak Sugi tadi. Nah, untuk pemeliharaan bibit mangrove itu sendiri ya Pak ya, apa aja sih yang perlu kita perhatikan selama pemeliharaan bibit mangrove itu? Kadang kan kita itu ada ya kayak kegiatan-kegiatan menanam mangrove kayak gitu tuh. Mungkin saya khususnya sebagai seorang awam ingin tahu lebih jauh lagi tentang hal itu gitu.
1: Ya, kalau misalkan kita apa namanya itu, kalau biasanya kan orang-orang tuh kebanyakan taunya menanam aja ya. Nah, kalau melakukan pemeliharaan ini tentunya kita dari pemilihan bibit mangrove seperti yang tadi saya jelaskan, bagaimana tata cara memilih yang sesuai, yang sehat. Nah, ketika sudah mendapatkan bibit yang sehat, maka kita lakukan penanaman. Biasanya itu ditempatkan di polybag. Nah, ketika selama ditempatkan di polybag itu ada 4 bulan sebelum ditanam itu biasanya ada pemeliharaan khusus. Jadi pemeliharaan khususnya itu enggak sesulit orang melakukan penyemaian cabai atau apa kayak gitu kalau di perkebunan. Nah, ini kita cuma ditempatkan dia pada lokasi yang tergenang pasang surut itu terutama, dan yang kedua kita pastikan dia penetrasi cahaya matahari tidak terlalu sering. Maksudnya nih, biasanya di atasnya itu ditempatkan atau ditaruh paranet sehingga dia tidak terpapar matahari secara langsung enggak gitu. Karena kalau misalkan terpapar langsung dia cenderung kering terbakar yaitu ujung-ujungnya dia jadi busuk kayak gitu. Jadi enggak bisa tumbuh dia kayak gitu. Nah, kemudian lihat hama, kadang kala itu semut atau serangga itu bisa mengganggu sekali pertumbuhan mangrove.
0: Semut,
1: ya, gitu. Semut kadang
0: hama
1: ada.
0: Dari mangrove itu ya. Atau semut itu baru ya tahu nih agres. Oke.
1: Karena ujung-ujung dari propagul tuh bibit mangrove-nya itu mungkin ada rasa manis atau gimana, sehingga itu ya dicari semut biasanya.
0: Propagulnya gitu. Itu
1: ya,
0: yang dicari semut.
1: Ujung yang mau ditumbuh tempat daunnya tumbuh itu biasanya tuh dicari oleh hama-hama kayak gitu. Itu berarti. Nah, itu biasanya setelah berdaun dua pasang itu baru siap ditanam seperti yang biasanya ditanam oleh instansi ataupun program-program penanaman mangrove gitu.
0: Ah, gitu. Ini pengetahuan baru juga nih bagi kita semua alkogers ya. Khususnya saya juga ini baru tahu bahwa semut itu merupakan hama dari si mangrove ini juga gitu kan. Dan untuk bibit tersebut, Pak. Berapa lama sih kita perlu pelihara dulu sebelum itu ditanam gitu?
1: Nah, itu tergantung dari jenis bibitnya ya. Tapi pada umumnya kalau misalkan jenis rhizophora itu yang sering ditanam itu biasanya berumur 4 bulan. 4 bulan itu udah ada indikator daunnya itu tumbuh sepasang. Jadi kalau udah daunnya tumbuh sepasang itu udah kita siap tanam kayak gitu. Tapi kalau misalkan jenis yang prapat atau kita akrab atau orang-orang saintis nyebutnya soneratia kayak gitu, itu lama tuh semainya, bisa 6 bulan kayak gitu, karena kayak nanam cabai itu agak lama tuh, dan penanamannya pun agak sulit kayak gitu. Makanya cenderung jenis rhizophora ini yang biasanya orang lakukan rehabilitasi kayak gitu. Jadi 4 bulan lah kurang
0: 4
1: lebih.
0: 4 bulan ya kurang ya. Lebih ya. Oke, jadi gak selama nanam cabai.
1: Enggak.
0: Iya, saya nanam cabai di rumah aja kok lama banget gitu. Ada gak sih Pak ciri-ciri bibit yang sehat dan siap dipindahkan ke lapangan itu kayak gimana, ciri-ciri bibit mangrove yang sehat?
1: Nah, itu dah, kalau misalkan bibit mangrove yang sehat, ciri umumnya itu daun yang mekar, daunnya bukan bunga tapi daunnya yang mekar, itu sempurna. Nah, kalau misalkan yang mengkriting kayak gitu. Nah, itu udah indikatornya udah terserang hama dari ya kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat di batangnya. Batangnya kadang kala kalau misalkan diserang dengan serangga ataupun semut, itu ada busuk biasanya. Coklat-coklat kayak gitu. Jadi itu. Jadi indikatornya tuh ya itu. Yang penting batangnya itu sehat, kemudian daunnya mekar secara sempurna. Jadi itu udah kita siap lakukan penanaman kayak gitu.
0: Oh, jadi indikatornya itu adalah daunnya mekar sempurna dulu ya, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan nih mumpung Elkogres juga barangkali ada yang lagi cari-cari tempat kuliah gitu kan dan tertarik untuk mempelajari mangrove gitu kan, kan bisa di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan itu program studinya apa tadi, Pak?
1: Manajemen Sumber Daya Perairan.
0: Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, pertanyaannya ini adalah dapat praktik juga kan ya, Pak ya?
1: Tentu.
0: Jadi seberapa penting itu pengalaman praktek lapangan bagi mahasiswa nantinya yang akan mempelajari konservasi itu?
1: Ya. Nah, ini khususnya di mata kuliah biologi laut atau ekologi laut tropis ataupun konservasi. Jadi sana tuh mahasiswa ditarik ke lapangan langsung biasanya. Nah, kalau kemarin itu mahasiswa diajak ketemu sama bagian dari Tahura yang ngurus mangrove yang ada di selatan Bali yaitu. Dan di sana mereka diajari bagaimana tata cara, kemudian luasan mangrove areanya mereka berapa, jenis-jenisnya apa, gimana tata cara penanamannya, kayak gitu. Nah, itu biasanya kemudian mahasiswa, saya juga biasanya itu menarik mahasiswa langsung terjun ke lapangan sehingga ya mengetahui mangrove itu kayak gini, ini namanya bibit, kemudian ini namanya pohon, ini namanya pancang, karena beda penyebutannya kalau mangrove itu ya itu. Jadi selain itu beberapa mahasiswa juga kita tarik karena kita sudah punya kerjasama khususnya dengan pemuda yang ada di Serangan. Jadi ada komunitas Green Youth di sana, kita sudah buat kerjasama di mana setiap tahun itu rencananya dari program studi manajemen sumber daya perairan khususnya di himpunannya akan melakukan penanaman mangrove sebagai ya upaya konservasi lah kayak gitu. Jadi di sana kita terapkan keilmuan kita bersama mahasiswa.
0: Oh, berarti bukan cuma hanya belajar di kelas aja.
1: Enggak, praktek juga.
0: Tapi praktek juga.
1: Ya,
0: berarti ini penting banget sih kalau harus prakteknya ini karena kita terjun langsung ke lapangan, ke hutan mangrove-nya langsung ya karena udah kerjasama juga sama pemuda yang ada di sana, bekerja sama dengan Tahuranya juga, pihak Tahura ya.
1: Tahura juga.
0: Nah, ini nih penting ya untuk Anda yang memang ingin mempelajari lebih jauh lagi tentang mangrove, konservasinya bagaimana, Anda bisa lanjut ya studi di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, masuk di program studi Manajemen Sumber Daya Perairan.

0: di mana, itu kan dulu yang agak menjorok ke dalam.
1: Betul.
0: Yang ter, apa namanya, terisolir lah istilahnya kayak gitu. Jadi itu gelombangnya tenang di sana. Nah yang kedua itu adalah kondisi substrat. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada substrat berpasir, jenis ini yang ditanam, berlumpur ini yang ditanam. Nah yang ketiga, lokasi itu biasanya itu kita lihat dari segi geomorfologi atau kondisi lingkungannya lah. Ada sungai besar apa enggak, kemudian apakah itu hanya tergenang air laut aja kayak di Lembongan gitu, yang pulau kecil gitu kan pasti enggak ada sungainya ya. Nah kalau misalkan ada sungai, pasti kan kadar garamnya itu berbeda karena air tawar air, sama air laut kan,
1: air payau gitu,
0: air
1: ya,
0: payau itu jadinya itu jenis yang ditanam juga berbeda itu. Jadi ada banyak spesifikasi lokasi yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan penanaman mangrove, khususnya tiga hal yang tadi saya sebutkan. Nanti secara unsur mikro makronya itu ditelisik di lab biasanya, atau dicek tanahnya sesuai enggak, baru oh ini sesuai, oh jenis ini yang sesuai, baru itu yang direkomendasikan untuk ditanam. Itu prosedur yang benar sebenarnya.
1: Tapi nggak sekarang, nggak apa namanya, nggak asal tanam gitu enggak, aja ya. Kayak di sini masih gundul nih, tanam di situ itu nggak bisa kayak gitu ya, Pak ya. Ada aturannya. Terus nih Pak, kenapa sih jenis mangrove itu harus disesuaikan dengan kondisi lokasi gitu?
0: Nah itu jenis mangrove, jenis yang berbeda gitu, terutama ya itu memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda ya gitu. Ada yang memiliki akar yang melengkung, kemudian ada yang menjalar, akar papan, akar lutut kayak gitu. Karena kan ada yang mangrove yang agak ngelunjuk gitu di tanah itu ke atas kayak gitu. Kayak lutut kayak gitu. Bahkan kayak apa namanya itu, kayak pensil kayak itu ke atasnya. Itu spesifikasinya itu berbeda sekali, terutama di jenis substrat. Dan itu makanya jenis ini harus diperhatikan sebelum melakukan penanaman mangrove. Oh ini substratnya pasir, mangrove yang dengan akar pensil. Oh ini lumpur, oh mangrove dengan akar yang melengkung atau akar papan atau akar lutut kayak gitu. Jadi itu mangrove itu memiliki apa namanya itu berbagai pertumbuhan yang berbeda, sehingga ini penting substrat ataupun kondisi fisik lainnya itu diperhatikan sebelum penanaman.
1: Dan ternyata banyak ya jenis-jenis mangrove, Elkoger. Saya pikir cuma satu aja gitu kan.
0: Kalau di Indonesia itu terakhir saya riset itu mangrove itu ada 43 jenis.
1: 43 jenis.
0: Itu mangrove sejati. Ada lagi mangrove asosiasi.
1: Apa itu Pak?
0: Mangrove asosiasi itu kayak tumbuhan darat, tapi dia bisa hidup di pesisir kayak ketapang, pandan. Nah itu kan yang bisa hidup di pesisir itu namanya mangrove asosiasi. Itu lebih banyak lagi jenisnya.
1: Iya ternyata jenis mangrove itu gak cuman yang kita lihat di serangan gitu aja. Mangrove yang ada di serangan, yang ada di Teluk Benua itu pastinya berbeda juga dengan yang ada di Nusa Penida, Nusa Lembongan ya Pak ya. Nah tadi kan Bapak ada bahas tuh tentang penelitian ya, penelitian airnya, kita perlu teliti, kemudian tanahnya gitu kan. Nah gimana sih peran penelitian dalam menentukan strategi rehabilitasi mangrove ya, jadi namanya itu ya?
0: Iya, ketika orang melakukan penanaman mangrove itu atau rehabilitasi mangrove, itu istilah gaulnya, tentunya sebelum penanaman mangrove kita harus memperhatikan kondisi lingkungannya, terutama jenis kondisi substratnya. Kalau yang tadi saya jelaskan ada lumpur, pasir, tapi sekarang mungkin lebih merujuk ke dalamnya, kayak kandungan-kandungan kimia kayak gitu, bahan organiknya, kemudian apa namanya nutrisinya yang ada di sana, bahkan kondisi jenis fraksi, misalkan kayak pasir, lempung, lihatlah. No, itu banyak tuh. Kalau orang paling pasir, lumpur itu aja kalau pantai ya. Jadi ini ada spesifikasinya lagi kayak gitu. Jadi dalam penelitian, nah kalau saya itu spesifik ke lokasi yang tercemar biasanya. Ketika ada salah satu lokasi tercemar, itu tuh kandungan kimianya apa aja kayak gitu. Itu biasanya saya teliti, kemudian dilihat oh kalau kayak gini kondisinya berdasarkan kandungan kimia, kandungan sifat fisiknya kayak gitu. Oh jenis apa yang ditanam di sana cocoknya kayak gitu. Sehingga orang tuh enggak sembarang nanam kayak gitu, mati banyak kayak gitu. Jadi ya sia-sia kan nanam, mengorbankan bibit yang udah susah payah dipelihara kayak gitu. Jadi peran penelitian itu di situ sebenarnya, dalam menentukan strategi yang sesuai jenis mangrove apa yang ditanam di lokasi yang tersebut. Kayak gitu biasanya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Nino Kegar Radio Bang. Jadi kita udah dikasih tahu banyak sekali tentang persiapan untuk menanam mangrove nih Hal Kegar, mulai dari wilayah-wilayah mana aja yang cocok untuk ditanami mangrove, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan lokasi penanaman. Ternyata itu gak sembarangan ya, dan ternyata ketika proses penanaman pastinya kita perlu tahu juga dong ya tentang keberhasilan kita menanam mangrove itu seperti apa, seberapa persen gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana sih teknik penanaman mangrove yang benar gitu kan? Siapa tahu suatu hari nanti saya terlibat sebuah program

0: Yang paling sejauh ini ya, lokasi yang dengan gelombangnya tinggi kemudian berlumpur yang bagus itu adalah metode rumpon ya gitu. Cuman lebih mahal karena kita memerlukan kayu atau bambu
1: Banyak kayu
0: sebagai ini bahannya ya gitu.
1: pembatas itu tadi juga ya
0: Pembatasnya
1: Pak ya.
0: benar itu. Itu sih kalau dari segi teknik ya yang paling familiar yang dilakukan rehabilitasi.
1: Nah, itu juga menjawab pertanyaan saya nih, kalau kira-kira
0: Iya.
1: dari tadi itu keliling-keliling terus di pikiran ya. Apakah jarak dan pola tanam itu perlu diperhatikan gitu kan? Karena kalau saya pribadi ya Pak ya, lihat mangrove gitu kan ketika nongkrong di Serangan ataupun dulu sempat juga ada belanja gitu kan di Serangan, itu saya lihat mangrove-nya tuh kok mepet-mepet banget gitu kan. Tapi tadi sudah terjawab ada jaraknya.

0: itu tanam ditinggal kan kebanyakan kayak gitu ya, nggak dimonitoring. Nah, kalau kita atau saya yang sudah kerjasama dengan beberapa instansi, khususnya di prodi MSDP itu kan ada beberapa kali melakukan penanaman mangrove. Nah, kita rutin ikut serta melakukan monitoring mangrove kayak gitu. Jadi yang dimonitor itu adalah berapa mangrove yang masih hidup. Nah, kemudian dari pertumbuhannya berapa tingginya, kemudian berapa jumlah daun yang tumbuh kayak gitu. Karena itu indikator bahwa mangrove itu sehat tumbuhnya kayak gitu. Nah, ketika dia mati, tambah lagi kayak gitu. Jadi emang kita harus tetap continue gitu kalau mau melakukan rehabilitasi mangrove ya gitu. Jadi enggak sekali tinggal enggak bisa.
1: Berapa lama itu umur mangrove itu, Pak? Nah, sampai dia mati itu.
0: Kalau mungkin maksudnya berapa lama dia bisa dikatakan
1: usianya
0: hidup
1: kayak gitu. Iya, iya.
0: Jadi itu kalau kurang lebih itu tergantung jenisnya, tapi kalau jenis mangrove pada umumnya itu adalah 4 tahun. Ketika kita nanam nih, nanam. Kemudian kalau dari waktu 4 tahun dia udah survive nih, udah mau hidup dia kayak gitu. Oh, berarti ini ada kemungkinan besar dia akan hidup sampai umur puluhan tahun kayak gitu. Jadi 4 tahunnya adalah batas dari
1: penentuannya. Batas kritisnya.
0: Batas kritisnya biasa itu. Itu.
1: Ya, luar biasa sekali Alka Girls ini, pemahaman dan juga pengetahuan yang baru juga nih buat Kiki khususnya ya, bahkan juga Alka Girls yang dengerin Alka Girls di Bali di ajang Bisik ini. Pengetahuan yang baru tentang tata cara rehabilitasi mangrove itu ya, dari pembibitan kita udah ulas tadi, bahkan hingga penanamannya sampai tingkat keberhasilannya juga. Mungkin yang terakhir nih Pak, yang bisa saya minta ke Bapak ada gak sih Pak saran-saran untuk kita nih sebagai generasi muda, Gen Z, Gen Milenial juga, untuk ikut menjaga dan mengembangkan ekosistem pesisir melalui mangrove itu khususnya.
0: Mangrove itu kan kalau misalkan kita nelisik di ekosistem pesisir, mangrove adalah yang paling kelihatan.
1: Betul.
0: Nah, itu. Dan yang paling besar ukurannya juga. Nah, kalau yang paling besar berarti kan efektif juga dalam menangani beberapa masalah yang ada di pesisir. Nah, itulah perlunya generasi muda itu sadar akan hal tersebut ya gitu, sehingga mangrove itu bisa lestari kayak gitu. Nah, generasi muda apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda? Yaitu pertama tahu dengan melakukan edukasi, diedukasi kayak itu dirinya bahwa mangrove itu penting, kemudian jangan sampai ada penebangan, kemudian pencemaran, buang sampah itu, wah itu yang paling parah sebenarnya. Itu terutama dari edukasi itu dulu. Kalau misalkan orang itu sudah atau generasi muda sudah teredukasi, maka rasa aware-nya dia pasti akan muncul. Nah, ketika udah aware, maka dia memiliki rasa yang apa namanya, kayak jengah gitu kalau di Bali ya kita sebutnya itu. Jadi kayak rasa peduli itu muncul, sehingga dia akan terpacu untuk melakukan konservasi. Nah, konservasi apa yang bisa dilakukan? Tentu salah satunya adalah penanaman mangrove. Bekerja sama dengan berbagai instansi pendidikan, terutama kampus kayak gitu, generasi muda itu bisa menerapkan hal tersebut kayak gitu, sehingga kita bisa berkolaborasi untuk mendapatkan atau mencapai tujuan rehabilitasi mangrove itu sendiri, yakni untuk meningkatkan taraf hidup atau daya kelangsungan hidup dari mangrove atau keberlanjutan dari ekosistem mangrove, khususnya yang sebagai pelindung kita di garda terdepan di ekosistem pesisir.
1: Betul gitu sekali Alka Girls, ini sih saya setuju banget ya, garda terdepan kita di wilayah pesisir. Kalau seandainya ya semoga tidak terjadi ya ada bencana alam gitu kan, kita kan tidak tahu ya. Nah, mangrove inilah garda terdepan kita untuk wilayah pesisir. Dan untuk Anda Alka Girls yang memang penasaran atau ingin tahu lebih jauh lagi seputar mangrove dan juga bagaimana konservasinya, Anda bisa lanjut aja di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa, bisa kuliah di sana dan ambil program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Betul segitu Pak Sugi ya. Terima
0: ketemu.
1: Kasih banyak ini Pak Sugi ya, sudah memberikan informasi dan juga inspirasi buat kita semua.
0: Sama-sama.
1: Semoga apa yang sudah kita sharing tadi itu bermanfaat untuk Alka Girls dan juga pendengar di Alka Girls Radio Bali ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Sugi, sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Dan sampai jumpa lagi.
0: Sampai ketemu
1: kita
0: lagi.
1: Akhiri ajang Bisik ini Alka Girls, tapi jangan kemana-mana, setelah ini akan kita lanjutkan dengan ajang Sunset Program.

di ajang Sunset Program. Lagu favorit ataupun juga cuman kirim-kirim salam aja, bisa banget gabungan di via WhatsApp 081236155969, atau juga bisa gabungan di DM Instagram ya @telkogafm. Komen di story postingan paling terakhir yang ada fotonya Kiki, itu juga bisa banget Telka Girls. Ya biar gampang saya cari requestan Anda ya, postingan tersebut di komentar aja di sana, mau request lagu apa, penyanyinya siapa. Karena ditunggu hanya sampai jam 6 sore aja Elko Girls, jadi jangan sampai kelewatan jamnya ya, biar semua lagunya bisa diputerin ya pada hari ini. Ditunggu sampai jam 6 sore aja, sekali lagi Elko Girls, gabungan sekarang juga ya.

0: 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih?

Banjar, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. 96.9

96.9 LKG Radio Bali. Saya mau menyapa dulu deh untuk yang sudah menyapa saya terlebih dulu ya. Tadi ada Mila di seputaran Nusa Dua yang request lagunya Miselia, judulnya Akhir Tak Bahagia. Requestnya untuk Kak Kiki aja, salam-salamnya maksudnya ini ya. Ya Mila ya. Salamnya buat Kak Kiki aja, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih Mila sudah gabungan ya sore hari ini. Kemudian dari Nusa Dua kita cus ke utara, ke Desa Tua Marga Tabanan, Alkagars. Di sini ada yang gabungan Made Hendra Saputra, request lagu Avril Lavigne yang judulnya I Will Be. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai, buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali. Masih dari seputaran Tabanan, di sini ada Andre yang gabungan, katanya mau request lagunya Malik and the Essential judulnya Dekat. Titip salam untuk pacarku aja, selamat ngerjain tugas. Semangat ya cantik. Terima kasih untuk kakak penyiar. Asik ya. Semangat juga deh untuk pacarnya Andre. Semoga tugas-tugasnya cepat selesai ya. Terima kasih sudah request lagu ataupun kirim-kirim salam juga bisa banget ya. Gabungan sampai jam 6 sore.

96.9 Okage Radio Bali. Tadi di jam 3 sampai jam 4 sore Okage Radio kita ada bisik ya, alias bincang asik bersama Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan topik bahasan kita itu adalah tentang mangrove, Okage Radio, konservasi mangrove ya. Banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan pada bincang asik tadi, dan begitu insightful sekali Elkagars ya. Dan ini untuk Anda juga yang memang tertarik dengan dunia mangrove, konservasi mangrove, dan enggak cuman mangrove aja tapi juga pertanian, peternakan seperti itu ya. Anda bisa lanjutkan studi ataupun kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena itu adalah pilihan logis untuk Anda yang memang ingin memiliki karir yang stabil, kemudian juga berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian itu ya, apalagi di zaman modern seperti sekarang, nggak hanya tentang bercocok tanam aja, tapi juga melibatkan teknologi, sains, dan juga inovasi. Ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Jangan khawatir, untuk staf pengajar di sana juga sudah terdiri dari dosen yang berkualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kemudian juga fasilitas kampusnya ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, free wifi dengan akses internet yang super cepat, ruang kelas bersih, ber-AC, jadi dijamin Anda gak bakalan bosen kuliah ataupun penelitian di kampus ya. Langsung aja segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 7 Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Okager Radio Bali. Terima kasih untuk Putra di seputaran Denpasar yang udah gabungan dan request lagunya Girl of My Dream miliknya Chris Brown. Katanya titip salam untuk diri sendiri aja buat penyiar. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada juga Dani di seputaran Imam Bonjol request lagunya Coldplay yang judulnya apa ini ya? Ya pokoknya featuring dengan Little Sims ya Kak, ada enggak? Ada. Lagunya udah saya puterin tadi ya. Judulnya We Pray. Udah saya puterin tadi ya Dani, semoga terhibur dengan lagunya. Dan untuk Elko Girls juga di sini masih ada yang gabungan, ada Darmawan di seputaran Sesetan request lagunya Hindia judulnya Everything You Are. Titip salam untuk diri sendiri aja yang lagi siap-siap mau gym. Oke, semangat, hati-hati di jalan. Terima kasih untuk yang sudah gabungan dan yang belum gabungan, silakan ditunggu gabungannya sampai jam 6 sore, bisa WhatsApp ke 081236155969 dan juga gabungan melalui DM Instagram @elkogafm.

0: dari Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

kasih untuk Putu yang sudah gabungan ya. Putu di Denpasar katanya request lagunya Tulus miliknya Teh Hijau. Request lagunya Teh Hijau miliknya Tulus gitu. Titip salam untuk diri sendiri aja. Terima kasih penyiar cantik. Terima kasih juga ya sudah gabungan. Kemudian ada Iwan juga di seputaran Sanglah, request lagunya Topati, judulnya Semusim. Titip salam untuk istriku. Terima kasih sudah selalu menemani. Asik. Romantis sekali. Terima kasih Iwan sudah gabungan ya sore hari ini. Bayu di seputaran Sesetan juga request lagunya Feel Good miliknya Felix Jane featuring dengan Mika William. Salam untuk diri sendiri aja lagi di jalan. Terima kasih untuk penyiar. Terima kasih kembali. Ada juga Dandi di seputaran Batu Agung ya, request lagunya Armada, Apa Kabar Sayang. Di play ya Kiki. Titip salam untuk pacarku Komang Swastini, lagunya Armada, Apa Kabar Sayang. Adakah kamu? Terima kasih. Asik. Banyak banget yang sayang-sayangan. Saya jadi sirik nih Helco Girls. Oke deh, semangat untuk Anda yang saat ini lagi di jalan, lagi pulang kerja, ataupun lagi mau menuju ke suatu tempat. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan ya.

jam 5 sore. Masih ditemenin sama Kiki Widanti ya di Jazz Sunset Program sore hari ini. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam, bisa banget tinggal WhatsApp ke nomor 081236155969 ataupun gabungan melalui sosial media DM Instagram @telkogafm ya. Selamat sore dulu untuk Adi Suputra dari Jagapati Abian Semal. Bisakah request lagunya Titu, judulnya oke. Kirim-kirim salam untuk Kiki Widanti aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali untuk Adi Suputra udah gabungan ya sore hari ini. Ada Sri di seputaran Pemogan request lagunya Juicy Lucy, judulnya Lampu Kuning. Terima kasih Kak Kiki cantik. Sama-sama. Terima kasih juga ya sudah gabungan. Ada Oka dari seputaran Denpasar request lagunya Fish, judulnya Nina. Titip salam untuk ayang beb aku aja. Terima kasih buat penyiar, semangat siaran. Oke. Terima kasih untuk yang udah gabungan. Kita dengerin satu lagu miliknya Titu, judulnya Oke.

0: FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan semua.

0: Let's take it higher now. You give me the fire.
1: Lanjut kuliah di mana ya, biar kesannya tuh nggak salah jurusan gitu ya. Karena kerjanya di bidang apa, terus itu deh kan alasan untuk nggak semangat kerja. Jangan seperti itu, Alkogers ya. Nah, jadi supaya Anda nggak salah jurusan gitu kan ketika kuliah dan juga saat kerja, supaya linier, saran saya sih jurusan manajemen aja yang dipilih, Alkogers. Karena ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, mau Anda jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha, itu perlu manajemen yang baik ya. Bahkan nih sekarang itu kan apa-apa serba digital ya, Alkogers, AI gitu kan. Teknologi digital tercanggih pun itu sangat memerlukan manajemen, harus di-manage dengan baik, dan itu semua berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk menunjang semua itu, Anda bisa kuliah di kampus manajemen terbaik di Bali, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, atau yang biasa kita kenal dengan STIMI Handayani. Ini kampus legend ya, terkenal alumni-alumni terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, bahkan juga punya bisnis sendiri di Bali dan juga luar Bali. Karena memang STIMI itu adalah kampus yang pertama, paling fokus, paling spesialis, dan juga konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Jadi gak salah Alkogers kalau alumni-alumninya itu udah terbukti sukses di Bali dan juga luar Bali ya. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, yaitu di ujung Jalan Sudirman, Alkogers, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar ya. Buruan daftar. Untuk informasi pendaftaran bisa WhatsApp ke 082-145-666-199. Sekali lagi boleh dicatat nomornya di nomor 082-145-666-199.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stock opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

Radio Bali. Kembali lagi saya informasikan kepada Anda, Alkagers yang ingin memiliki karir yang stabil, kemudian karir tersebut berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin mencoba untuk berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang yang melibatkan pertanian ataupun juga peternakan, ya. Saran saya bisa rekomendasikan untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa yang memiliki 4 program studi terakreditasi unggul atau A, yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, ya. Jangan khawatir, untuk dosen di sana sudah terdiri dari dosen-dosen yang berkualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Fasilitas kampusnya juga lengkap banget. Ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, ya, ruang kelas itu full AC, free wifi. Jadi segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 화이팅.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
2: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Dari jam 6 sore waktu aku. Lagu ya untuk sore hari ini. Semoga lo... keluarga dekatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore. Kita juga...

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 FM Koga Radio Bali. Lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti di ajang Home Sweet Home. So, stay tune guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

lagi muterin lagu terus karaoke bareng-bareng itu adalah suatu hal yang sangat bikin kita itu apa ya, pasti bisa yang namanya ingin kenangan ini tuh sampai ke depannya gitu ya. Dan jadi kepikiran, aduh kapan lagi bisa kayak gini ya, karena bisa jadi ke depannya itu jam sudah pasti full untuk kerja, jadi gak bisa santai-santaian. Tapi mumpung masih ada jam-jam untuk santai-santai nih, terutama yang lagi macet-macetan, tetap stay tune di Alkoga Radio Bali ya, karena Arya akan memutarkan lagu-lagu Aci koleksi Alkoga Radio Bali dari Belantika Indonesia atau lagu-lagu Indonesia. Dan pasti-pastinya Alkogers rata-rata tahu nih sama lagu-lagu yang akan Arya putarkan nanti. Dan bisa dijadikan sebagai bahan karaoke di mobil ya. Tapi kalau misalnya nggak di mobil, Alkogers udah nyantai nih di rumah mendengarkan radio ataupun memakai headset gitu ya. Kalau misalnya lewat HP itu kan perlu banget tuh yang adanya kabel-kabel. Atau mungkin ada yang lagi streaming nih di Alkogers Radio Bali. Itu adalah hal yang bikin kita itu bisa refreshing dari stresnya hari ini ya. Mungkin kerjaan banyak, ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh dosen itu banyak banget dengan deadline mepet. Mungkin bisa lah ya refreshing dulu sebentar aja. Selain Arya memutarkan lagu-lagu acik, Arya juga akan memberikan tips-tips dan informasi yang menarik untuk Alkogers. Siapa tahu tips dan informasi yang Arya berikan bermanfaat banget dan bisa langsung dipraktekkan hari ini ataupun keesok paginya. Sebagai Alkogers nih yang penasaran, Arya akan memutarkan lagu-lagu apa aja dan akan memberikan informasi dan tips apa aja. Tetap stay tune di Alkogers Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, banyak banget di dunia ini membahas soal perilmuan ya, yang dimana saking banyaknya ilmu di dunia ini, kita gak tahu nih kayak ilmu apa sih yang emang berguna banget di kehidupan kita. Ataupun bisa dibilang ilmu ini tuh mencakup, cangkupannya itu luas banget. Jadi kalau misalnya mempelajari ilmu ini itu, kita itu bisa kerja di mana-mana. Kalau misalnya Elkogers penasaran nih ya, ada juga penasaran. Jadi Elkogers pada nyadar gak kalau misalnya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Yang dimana kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen diperlukan dalam berbagai pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun Elkogers harus dimanage dengan baik berdasarkan dengan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Kalau misalnya Elkogers nanya nih, untuk lokasi kampus STIMI Handayani itu di mana sih Arya? Oke, untuk lokasi kampus STIMI Handayani itu ada di pusat kota Denpasar ya. Lebih tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Kalau misalnya Elkogers nih kayak enggak tahu di mana sih Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, itu ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar ya, dekat dengan SMA N2 Denpasar. So misalnya Elkogers nih yang abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-sat ya dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi untuk Elkogers, ayo buruan daftar ya. Untuk info pendaftaran bisa banget melalui WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

96,9 FM El Koga Radio Bali. El Koga siapa nih yang emang sampai sekarang bingung banget mau kuliah di mana? Terutama buat Anda nih yang waktu SMA itu mengambil jurusan IPA ya. Atau mungkin yang gak ngambil jurusan IPA deh, yang tertarik dengan dunia sains dan teknologi. Nah, jadi Arya mau merekomendasikan untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Ya, karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Petani modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, Nelkogers. Di prodi yang pertama ada prodi agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan, yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain, teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir atau di prodi yang keempat ada prodi manajemen sumber daya perairan dan atau perikanan ya, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih Arya merekomendasikan dan Anda harus pilih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga fasilitas kampusnya ya, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya gak perlu mikir lama lagi, kalau harus putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga nih menghubungi ke 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP. Atau bisa juga di 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSc.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oceh.
0: Ah, radio Oceh, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogar sudah sampai mana nih? Kalau misal Elkogar masih di jalan dan masih berpikiran nanti sampai rumah mau ngapain, mending belanja sih Elkogar. Tapi kalau misalnya Elkogar kayak berpikir, aduh, ngapain coba disuruh belanja-belanja? Ntar kalau misal akhir tahun, akhir bulan itu uangnya habis gimana dong? Nah, tenang aja Elkogar ya. Arya ingin mengarahkan Anda untuk berbelanja di Klendis Grosir ya, bukan di tempat lain. Jadi kalau misalnya Kogers belanja di Klendis Grosir itu hemat banget deh. Pokoknya gak bikin kantong bolong. Enggak sih, kalau kantong gak bolong ya gak bisa dimasukin uang gak sih? Ya maksudnya gak bikin dompet jebol ya Kogers ya. Jadi Elkogars kalau belanja di Klendis Grosir itu hematnya tuh hemat banget karena banyak banget promo-promo dari Klendis Grosir. Jadi Arya mau memberikan beberapa produk yang lagi promo di Klendis Grosir ya. Jadi yang pertama ada Promina Yogurt Milk Strawberry 8 gram dapatkan promo harga sebesar Rp2.000. Ada setiap pembelian 2 pcs Lasegar 238 ml dapatkan free 1 pcs varian yang sama. Lalu ada Dettol Soap Skincare 100 gram BDTS 5 pack mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000. Ada Emina Slice Cheese Mozzarella 5S 75 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.200. Dan ada Yuna Day Pet 10S Bag mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.500. Dan masih banyak lagi yang lagi promo di Klendis Grosir. Jadi untuk Elkogers yang penasaran nih promo-promo di Klendis Grosir itu apa aja, pasti banyak banget yang promo ya. Jadi langsung aja cus ke Klendis Grosir, karena Klendis Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

0: 96.9
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
6: Cougar Radio Bali.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogar nggak terasa ya, Arya sudah menemani Anda selama 1 jam kebelakang dari jam 6 dan sekarang sudah pukul 7 malam aja nih. Lewat 6 lebih tepatnya waktu El Kogar Radio Bali. Yang dimana 1 jam kebelakang tadi Arya sudah memutarkan lagu-lagu acik koleksi dari El Kogar ya. Tapi bagi El Kogar nih yang baru banget atensi atau membuka radionya, tenang aja, Arya akan tetap menemani Anda selama 1 jam ke depan nanti dengan memutarkan lagu-lagu acik oleh El Kogar Radio Bali dari Belantika Indonesia lebih banyak ya. Selain itu juga Arya akan memberikan informasi dan tips-tips yang menarik seputar dengan lifestyle, gaya hidup, dan lain-lain ke El Kogar. Siapa tahu nih, dari tips dan informasi yang Arya berikan bisa bermanfaat untuk El Kogars atau bisa dipraktikkan secara langsung. Sebagai El Kogars nih yang penasaran Arya akan membahas apa aja dan juga akan memutarkan lagu-lagu apa aja, tetap stay tune di El Kogar Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM El Koger Radio Bali. El Koger, siapa nih yang kalau dengar kata olahraga langsung kebayang gym, treadmill, angkat beban, terus akhirnya bilang, aduh, besok aja deh mulai olahraganya. Nah, kalau Anda salah satunya, tenang ya, ternyata olahraga itu enggak selalu ribet nih. Karena salah satu aktivitas paling sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari sebenarnya cuman jalan kaki. Yap, benar banget, jalan kaki. Bahkan aktivitas sederhana seperti jalan kaki menuju warung, naik tangga, atau berjalan santai sore hari tanpa itu tetap termasuk ke dalam aktivitas fisik ya. Jadi menurut World Health Organization atau WHO, orang dewasa dianjurkan melakukan sekitar 150 sampai 300 menit aktivitas fisik intensitas sedang setiap minggu. Dan yang menarik, WHO juga menekankan bahwa aktivitas fisik apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Artinya kita itu nggak harus langsung olahraga berat kok. Elkogers bisa banget mulai dari kebiasaan sederhana. Misalnya, jalan kaki 10 sampai 20 menit setelah makan, memilih tangga daripada lift kalau memungkinkan, parkir kendaraan sedikit lebih jauh dari tujuan, dan atau sekedar stretching dan bergerak setelah terlalu lama duduk. Jadi kalau misalnya hari ini Anda belum sempat olahraga 1 jam, jangan langsung merasa gagal ya. Mulai saja dari 10 menit. Karena yang paling penting itu bukan cuman seberapa berat olahraganya, tapi sebagaimana kita membuat tubuh tetap aktif secara konsisten.

96,9 FM Elkolga Radio Bali. Elkolger, siapa nih yang masih bingung banget mikirin kuliah mau di mana? Ya khususnya buat Anda yang suka banget ngelihat orang yang bertani gitu ya, ataupun suka ngelihat pertanian atau tertarik dengan dunia sains dan teknologi. Arya mau merekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Ya karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi atau 4 prodi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, Nelkogers. Di prodi yang pertama ada agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lansekap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan, yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu, di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri dengan mendukung ekowisata dan perkembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal Seger Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya,

konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih Arya merekomendasikan Anda atau harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Unwar? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih fasilitas kampusnya, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarto MP, atau bisa juga nih ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Indengah Mulyarte SSI MSc.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkogers, pernah gak sih Anda tidur cuma 4 atau 5 jam? Terus paginya bilang, ah gak apa-apa nanti juga kuat. Tapi siangnya mulai ngantuk, susah fokus, mood berantakan, bahkan kopi 3 gelas pun kayak gak mempan. Nah jangan-jangan masalahnya bukan kurang kopi ya, tapi memang kurang tidur aja. Karena tidur itu bukan waktu kita nggak melakukan apa-apa, justru ketika kita tidur, tubuh dan otak punya kesempatan untuk melakukan berbagai proses pemulihan. Jadi menurut Center of Disease Control and Prevention atau CDC, orang dewasa usia 18-60 tahun membutuhkan setidaknya 7 jam tidur setiap malam. CDC juga menjelaskan bahwa tidur yang cukup dan berkualitas penting untuk kesehatan serta kesejahteraan emosional. Nah, supaya kualitas tidur lebih baik, Elkogers bisa banget mencoba beberapa kebiasaan sederhana ya. Usahakan jam tidur dan bangun relatif konsisten. Lalu yang kedua, mulai menciptakan suasana kamar yang nyaman dan tenang. Lalu yang ketiga, jangan jadikan tempat tidur sebagai tempat untuk kerja terus bekerja atau scrolling berjam-jam. Dan yang keempat, kalau memang sudah waktunya tidur, jangan terus-terusan bilang satu video lagi. Atau bahkan nih misalnya ada yang main game, okay, one match lah abis itu tidur. Karena kita semua tahu ya, kalau satu video biasanya berubah menjadi 5 video atau yang awalnya satu match jadi 5 match. Nggak tidur kalau nggak legend. Jadi malam ini kalau tubuh sudah kasih sinyal capek, jangan dianggap sebagai tanda kelemahan. Bisa jadi tubuh Anda memang sedang bilang, aku butuh istirahat.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya beli.
5: The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogar, coba bayangkan makan siang Anda esok hari, nasinya banyak, lauknya ada, tapi sayurnya cuma 2 potong sebagai hiasan. Nah, siapa yang merasa tersindir? Padahal makan sehat itu sebenarnya nggak harus selalu mahal atau ribet. Kita bisa mulai dengan memperhatikan satu hal sederhana, isi piring kita. Ada panduan menarik dari Harvard TH Chan School of Public Health, yaitu konsep Healthy Eating Plate. Dalam panduan tersebut, sekitar setengah piring diisi sayuran dan buah, seperempatnya sumber karbohidrat atau biji-bijian utuh, dan seperempat lainnya sumber protein. Jadi bukan berarti kita harus menghilangkan nasi ya. Nasi tetap boleh, tapi coba lihat proporsinya. Misalnya, kalau biasanya satu piring penuh nasi dan lauk, coba mulai kurangi sedikit porsinya dan tambahkan sayuran dengan warna yang berbeda. Protein juga berasal dari ikan, telur, ayam, kacang-kacangan, dan sumber lainnya. Harvard juga menyarankan memilih lebih banyak biji-bijian utuh dibandingkan dengan sumber karbohidrat yang sangat diproses. Dan satu hal lagi ya, jangan lupa variasikan makanan. Karena semakin beragam makanan yang kita konsumsi, semakin banyak pula jenis nutrisi yang kita dapatkan.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Gak terasa ya Elkogers, udah pukul 8 malam aja nih di ajang Home Sweet Home hari ini. Yang dimana Arya sudah menemani Anda selama 2 jam kebelakang dari jam 6 sore ya. Gimana? Apakah informasi dan tips yang Arya berikan bermanfaat untuk Elkogers? Ya Arya rasa bermanfaat banget ya, terutama Elkogers itu jangan meremehkan yang namanya waktu ya. Walaupun Anda ngerasa tidur 4 jam 5 jam itu ya gampang lah, gak bakal ngantuk, terus nanti tinggal minum kopi. Jangan, minimal 7 jam ya kalau misalnya mau tidur, jadi badannya itu tetap fresh. Lalu untuk makan makanan itu jangan kebanyakan karbohidrat utama yaitu nasi ya, bisa divariasikan dengan misalnya kentang, kacang, umbi-umbian, terus sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang terpenting adalah protein misalnya ayam, ikan, dan lain-lain ya Elkogers ya. Dan juga Arya sudah memutarkan lagu-lagu Acik koleksi Elkoger Radio Bali dari Belantika Indonesia atau lagu-lagu Indonesia. Semoga Elkogers terhibur dengan lagu-lagu yang Arya putarkan tadi ya Elkogers. Dan karena emang sudah waktunya nih, pukul 8 lewat 2 waktu Elkoger Radio Bali. Terima kasih bagi Elkogers nih yang udah atensi selama 2 jam dari jam 6 sampai pukul 8 malam ini ya. So, karena emang udah waktunya, izinkan saya Ari Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see ya! Six point nine.

0: Iniradioku. Bukan Iniradioku. Bukan Iniradioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 27 Denpasar, Bali. Inilah El Koga FM.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number one, top airplay.
6: Heart request 96.9
5: El Koga Radio Bali.
7: Standing in a crowded room.
3: Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
8: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
4: Buke dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menapa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya. 96.9.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9. El Cobra Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Rest and Dream hari Kamis gitu kan ya. Pastinya kita gak ada special program, Logers, kita gak punya program-program yang spesial karena setiap hari Kamis kita hanya spesial untuk menemani Anda dan juga membacakan berbagai salam-salam ataupun request-requestan Anda di malam hari ini. Dan bagi Anda mungkin yang mau request-request, yang mau kirim salam untuk orang tercinta, untuk keluarga yang lagi jauh ataupun kerabat saudara yang lagi LDR, bukan LDR ya, lagi berjauhan atau Anda yang lagi merantau, nilai kangen sama keluarga, pengen mengirimkan sedikit salam hangatnya ke keluarga, juga boleh melalui Elko ke Radio Bali, Elko Girls. Dan bagi Anda nih yang mungkin kayak mikir lama-lama kok lagunya pengen ya, ini lagunya bagus, pengen gak sih lagu ini biar bisa didengerin sama berbagai kalangan umum juga gitu kan ya, lagu kesukaan Anda, lagu favorit Anda terdengarkan di semua telinga, di terutama di wilayah Bali gitu kan ya. Jadi bagi Anda inilah kesempatan Anda untuk merequest-request lagu-lagu yang memang Anda sangat-sangat pengen semua dengerin dan semua harus tahu, Elkogers. Jadi bagi Anda yang mau request, yang mau gabungan, yang mau kirim-kirim salam, Anda bisa banget masuk gabungan melewati DM dari Instagram lewat Elkogfm, atau bisa juga lewat Facebooknya di Elang Kosagana, atau bahkan juga bisa melewati WhatsAppnya di 081236155969, dan akan saya tunggu selalu gabungan Anda sampai nanti di pukul 11 malam nanti. Dan tentunya ya udah pada siap-siap mau tiduran, udah siap-siap mau rebahan gitu gak sih jam 9, atau malah lagi sibuk buat ngerjain tugas karena emang ini baru hari Kamis, besok harus ada tugas-tugas dan deadline-nya yang besok harus diselesaikan. Ya gak apa-apa, karena Top Prawira selama 2 jam ke depan juga akan menghadirkan berbagai lagu-lagu acik dari mancanegara, Kogers. Jadi yang kemana, stay tune.

Ya, Radio Bali. Pernah gak sih Anda merasa kayak males banget mau ngelakuin apapun itu? Bangun tidur rasanya kayak berat, mau keluar rumah rasanya males banget. Mau olahraga rasanya juga kayak kok gak ada tenaga banget ya. Dan bahkan ketika kita harus bertemu orang pun rasanya kayak pengen sendirian aja. Dan kemudian kita akhirnya seringkali berkata kepada diri kita sendiri bahwa ya nanti aja kalau moodnya udah bagus. Aduh, hello guys. Ternyata ya, kita kalau menunggu mood datang itu terlalu lama. Dan mungkin ya, kalau malam hari ini lagi kosong, mungkin ini adalah saatnya kita untuk bisa merenungkan hal menarik ini, hello guys. Karena kadang-kadang kita berpikir bahwa kita harus merasa termotivasi dulu baru kita bisa bergerak. Padahal dalam banyak situasi justru aktivitas kecil yang kita lakukan bisa membantu memperbaiki kondisi tubuh dan juga pikiran kita loh, Elkogers. Misalnya nih ya, dengan berjalan kaki. Kita tuh nggak harus langsung olahraga berat, tidak harus langsung pergi ke gym. Kita bisa mulai dengan berjalan selama beberapa menit, melakukan peregangan, tarik naik tangga, membersihkan kamar, atau bahkan cuma sekedar keluar sebentar mencari udara segar, Elkogers. Dan bahkan ya, ternyata WHO juga merekomendasikan bahwa orang dewasa melakukan sekitar 150 sampai 300 menit aktivitas fisik dengan intensitas sedang setiap minggunya wajib, Elkogers. Atau alternatif aktivitas dengan intensitas lebih tinggi juga bisa. Dan WHO juga menekankan bahwa aktivitas fisik memberikan manfaat untuk kesehatan fisik sekaligus mental kita loh ya. Yang menariknya juga, aktivitas fisik yang teratur juga dikaitkan dengan berkurangnya risiko berbagai penyakit dan juga bisa membantu kesehatan mental kita yang seliman kita nggak pernah berpikir bahwa hal-hal tersebut bisa berkaitan sama kondisi mental ataupun kesehatan kita yang cukup besar. Jadi kalau malam ini mungkin Anda mulai merasa kayak kok rasanya stuck banget ya. Anda nggak harus hanya selalu menunggu sebuah motivasi yang datang. Anda bisa coba mulai dengan satu tindakan kecil dari bangun dari kasur atau kursi, minum air, rapikan tempat tidur, berjalan sebentar, lakukan stretching. Atau mungkin besok pagi Anda bisa berjalan kaki sambil menikmati matahari pagi. Nggak perlu langsung sempurna karena menjaga kesehatan bukan kompetisi ya, Kogers. Kita nggak perlu menjadi orang yang paling legend olahraga, kita juga nggak perlu sedikit lebih aktif. Kita hanya perlu sedikit lebih aktif daripada sebelumnya. Dan ingat, kadang perubahan besar tidak dimulai dari sebuah keputusan besar. Melainkan perubahan besar justru seringkali dimulai dari keputusan kecil yang selalu kita ulang di setiap harinya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralentas.net.id.

Aduh, jangan ya. Jangan sampai terjebak sebuah zona pertemanan yang bukan sama pertemanan ya. Tapi kalau dibilang friendzone, gimana ya kita translate-innya? Kalau translate-in secara langsung jadi zona pertemanan, tapi bisa dibilang hanya terjebak dengan sebuah hubungan pertemanan gitulah ya. Tapi ini masih jam 9.31, biar enggak mimpinya malah ke teman tapi mesra, jadi mending kita bacain request-requestannya yang udah gabungan aja di malam hari ini ya. Ada dari Adi Suputra dari Jagapati Aben Semal Kabupaten Badung Bali. Bisakah selamat malam Nata, bisakah request lagu Tulus yang judulnya Teh Hijau? Siap, bisa dong ya. Mungkin Adi Suputra lagi menyeduh teh hijau atau secangkir matcha di malam hari ini. Ya gak apa-apa, yang penting jangan sampai berubah menjadi air matcha ya. Dan lalu ada juga dari Kadek Giri Mahendra. Selamat malam dari Sanur Kaje hadir. Siap. Mau request dong lagunya Coldplay yang Fix You. Waduh, emang kayaknya lagi berhubungan ya. Abis friendzone sekarang yakin banget bisa memfix you, tapi nyatanya hanya tersisa sebuah air mata. Tapi daripada kita ngelantur terus di malam hari ini, langsung aja kita putarin sebuah single dari Coldplay yang Fix You.

kita sudah sampai di penghujung hari seperti ini ya, Togers. Mungkin ada di antara Anda yang masih sibuk dengan pekerjaan, masih sibuk membalas pesan dari pasangan tercinta, masih menyelesaikan tugas, atau bahkan sedang memikirkan hal-hal yang sebenarnya bisa kita pikirkan lagi di keesokan hari ya, Togers. Tapi malam ini coba Anda tanyakan satu hal sederhana kepada diri Anda sendiri. Sudahkah Anda memberikan tubuh Anda waktu untuk beristirahat? Karena tidur seringkali dianggap sebagai aktivitas yang bisa dikurangi ketika kita sedang sibuk. Kalau pekerjaan belum selesai, tidur akhirnya juga dikorbankan. Kalau sedang mengejar target, tidur juga akhirnya dikurangi. Bahkan kadang kita bangga mengatakan bahwa aku cuma tidur 2 jam aja, tetapi tetap produktif. Padahal tidur itu bukan tanda sebuah kemalasan loh, Elkogers. Kalau kelebihan ya iya ya. Tapi tidur itu sebenarnya bagian penting dari kesehatan. Karena saat kita tidur, tubuh mendapatkan kesempatan untuk bisa memulihkan dirinya sendiri. Pikiran juga membutuhkan waktu untuk beristirahat setelah seharian menerima begitu banyak informasi, menerima tuntutan, percakapan, dan juga emosi. Jadi kalau beberapa hari terakhir Anda mulai merasa lebih gampang lelah, sulit berkonsentrasi, gampang tersinggung, atau bahkan rasanya semua masalah jadi kayak lebih berat aja, padahal biasanya juga melalui itu dengan fine-fine aja gitu kan. Mungkin itu bukan karena Anda lemah, tapi tubuh Anda lagi nguadain Anda dan pengen minta jeda sebentar, Alkogers. Dan bahkan lagi-lagi kita mengutip dari WHO, dia menempatkan kesehatan mental sebagai bagian terpenting dari kesejahteraan manusia loh ya. Dan menjaga kesejahteraan itu bukan hanya soal bagaimana kita berpikir, tapi juga bagaimana kita bisa merawat tubuh dan juga memberikan ruang untuk sebuah pemulihannya sendiri ya, Logers. Dan malam ini sebelum tidur Anda cobalah bisa melakukan suatu hal yang sederhana ya, sekedar mungkin meredupkan lampu, jauhkan ponsel untuk sementara, tarik nafas perlahan, jangan membawa semua masalah hari ini ke atas tempat tidur Anda. Dan tidak semua persoalan itu harus selesai malam hari ini ya, Logers. Ada masalah yang memang membutuhkan waktu, ada juga jawaban yang baru akan kita temukan di keesokan hari, dan ada hal-hal yang mungkin sebenarnya kita nggak perlu pikirkan lagi. Jadi kalau malam hari ini Anda merasa lelah, istirahatlah ya, Elkogers. Bukan karena Anda menyerah ya, tapi Anda sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan esok hari yang lebih wah lagi. Dan ketika Anda, jangan sampai Anda terlalu memaksakan diri Anda, karena ketika Anda memaksakan diri Anda yang jadinya bukan butuh istirahat sementara, tapi malah nyanyi Wake Me Up When September Ends.

Sekarang tengok handphone Anda sekarang. Berapa banyak notifikasi yang ternyata belum Anda buka, Elkogers? Mungkin ada sedikit pesan WhatsApp, ada email, ada komentar, ada media sosial lainnya, ada pekerjaan, ada berita, dan mungkin ada satu pesan dari seseorang yang sengaja belum Anda balas karena Anda belum tahu harus menjawab apa. Kita hidup di zaman ketika hampir semua hal terasa mendesak ya. Pesan harus segera dibalas, komentar harus segera kita lihat, berita harus segera kita ketahui, update kehidupan orang lain seolah harus kita ikuti juga. Akibatnya, akhirnya tubuh kita juga mungkin sudah berada di tempat tidur, tetapi pikiran kita masih berada di dunia digital, Alkogers. Kita mungkin memejamkan mata, tapi otak kita masih memikirkan percakapan 1 jam yang lalu. Kenapa sih dia balasnya kayak gitu? Kenapa sih dia nggak membalas? Besok kerjaan itu kayak gimana ya? Kalau aku upload foto ini, orang bakal berpikir apa ya? Dan kenapa ya dia kok kayak murung dari tadi? Dan akhirnya tubuh ingin tidur, tetapi pikiran belum selesai dalam pekerjaannya, Elkogers. Dan malam ini mungkin kita perlu membuat satu batas sederhana ya. Nggak semua pesan itu sebenarnya harus dibalas malam ini. Nggak semua berita harus diketahui sekarang. Dan nggak semua masalah harus diselesaikan sebelum Anda tidur, Elkogers. Dan yang paling penting, nggak semua pikiran harus dipercaya karena muncul di kepala kita di saat malam hari. Ketika lelah, masalah kecil seringkali kerasanya kayak jauh lebih besar. Karena itu sebelum tidur, kita harus bisa mencoba sebuah ritual sederhana. Dengan coba kita letakkan ponsel sedikit lebih jauh, matikan notifikasi yang nggak penting, ambil nafas perlahan, kemudian katakan kepada diri Anda sendiri untuk malam hari ini, cukup sampai di sini. Besok kita bisa melanjutkannya, besok kita bisa membalas pesannya, besok kita bisa mengerjakan pekerjaannya, dan besok kita bisa memikirkan keputusannya. Malam ini adalah waktu tubuh dan pikiran kita untuk beristirahat, Elkogers. Dan bahkan, kalau emang Anda nggak percaya, ternyata WHO pun, lagi-lagi kita membahas dari WHO ya, juga menekankan pentingnya self-care sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan. Self-care bukan berarti egois, self-care adalah berarti Anda menyadari bahwa kita juga membutuhkan perhatian, Elkogers. Jadi, kalau malam ini ada sebuah pesan yang belum Anda balas, nggak apa-apa. Kalau ada pekerjaan yang belum selesai juga nggak apa-apa. Kalau hari ini belum berjalan sesuai rencana, nggak apa-apa, Elkogers. Besok masih ada waktu. Sekarang mungkin Anda bisa coba tarik nafas Anda, pelankan mulai pikiran Anda, dan izinkan diri Anda untuk beristirahat. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

pukul 10 malam waktu Elko Radio Bali, yang berarti ajang Rest and Dream edisi tanggal berapa sekarang ya? Tanggal Kamis ya, tanggal 3 September 2026 sudah masuk di sesi yang kedua Elko Girls. Namun tenang aja, bagi Anda yang masih mau request, masih mau kirim-kirim salam, masih bisa salam berhenti di pukul 11 malam nanti. Dan pastinya akan saya tunggu request-requestan Anda dan juga salam-salam Anda. Tapi bagi Anda yang ingin bertanya, boleh nggak Nat ngirim-ngirim salamnya buat keluarga aja atau bahkan buat pacar? Ih, boleh banget dong ya. Memang request-requestan seperti itu yang sangat-sangat so sweet di malam hari ini sebagai pengantar tidur yang sangat saya tunggu, Elkogers. Dan bagi Anda yang mau request-request ataupun kirim-kirim salam, bisa banget melewati Instagramnya via DM di Elkoga FM, atau bisa juga melewati Facebooknya di Elang Kosakagana, atau bisa juga lewat WhatsAppnya di 081236155969. Dan sepertinya sebelum kita masuk di sesi yang kedua, sebagai penanda pertama di sesi kedua, saya mau bacain sebuah requestan nih, satu requestan spesial yang masuk di Instagram Elkoradio Bali. Selamat malam Kak Nata, aku Gek Diah dari Denpasar. Mau request nih lagu dari Simple Plan yang Perfect. Salamnya buat Kak Nata aja. Terima kasih kembali ya Gek Diah sudah request di malam hari ini. Dan mungkin nanti bisa request-request lagi selanjutnya di ajang Sunset ataupun di ajang Rest and Dream di keesokan hari juga ya. Dan lalu ada juga dari WhatsApp Lokeridio Bali, ada selamat malam Kak Nata, aku Gilda dari Dalung. Dari Dalung itu di mana ya? Dari Denpasar agak barat-barat mungkin ya. Sekitaran Kuta mungkin ya Dalung itu ya, saya lupa juga. Ternyata pancaran radio Elkoga sampai juga di Dalung ya. Mau request sebuah single dari Bunga Cita Lestari atau Bici dari BCL yang Cinta Sejati. Oke. Okay. Mungkin ini agak typo ya. Jadi saya agak susah baca Cinta Sejatu gitu ya. Tapi setelah saya cek-cek ternyata ada Cinta Sejati, Elko Girls. Dan lagunya juga sudah masukkan ke playlist dan akan saya putarkan sebagai penanda kita sudah masuk di sesi yang kedua.

0: Tiniradioku, bukan Tiniradioku, bukan Tiniradioku. Iya kamu, kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Hati. Dan malam hari ini mungkin kita akan sedikit berbicara juga tentang sesuatu yang mungkin deket banget sama kehidupan banyak orang. Ya, apalagi selain percintaan, Nelko Girls. Dan kita sering banget ya membayangkan hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang gak pernah bertengkar, selalu romantis, selalu sepakat, atau bahkan selalu mengerti satu sama lain. Padahal ya, kenyataannya gak kayak gitu. Karena dua orang yang berbeda pasti akan memiliki perbedaan pendapat, Alkogers. Dan Anda punya cara berpikirnya sendiri, pasangan Anda juga memiliki cara berpikirnya sendiri. Dan Anda juga punya kebutuhan emosional tertentu, dan pasangan Anda juga punya kebutuhan yang berbeda, Alkogers. Jadi konflik sebenarnya bukan selalu tanda bahwa hubungan tersebut akan gagal. Yang lebih penting adalah bagaimana konflik itu dapat diselesaikan, karena menurut American Psychological Association atau APA, menjelaskan bahwa hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi dan kemampuan untuk menghadapi konflik dengan baik. Artinya, ketika ada masalah, kita nggak hanya bertanya siapa yang salah, tetapi juga bagaimana kita bisa menyelesaikannya satu sama lain, Nelkogas. Ada perbedaan besar antara mengatakan kamu emang selalu seperti ini dengan mengatakan aku merasa sedih ketika hal itu terjadi. Kalimat pertama itu rasanya kayak lebih nyerang orang kan ya. Tapi kalimat kedua itu lebih menjelaskan bagaimana perasaan Anda dengan lebih baik, Alkogers. Dan ketika kita berbicara tentang hubungan, kemampuan untuk mengungkapkan perasaan tanpa merendahkan pasangan sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting. Dan coba juga deh, belajar untuk mendengarkan, bukan mendengarkan sambil menunggu giliran untuk membalas, tapi emang benar-benar mendengarkan, karena terkadang seseorang gak membutuhkan solusi. Mereka hanya ingin merasa dimengerti, karena hubungan yang sehat bukan berarti dua orang yang selalu bahagia. Hubungan yang sehat adalah ketika dua orang yang merasa aman untuk berbicara, aman untuk mengungkapkan perasaan, aman untuk berbeda pendapat, dan ketika terjadi sebuah masalah, keduanya mau mencari jalan keluarnya. Jadi, mungkin malam hari ini Anda bisa, ketika Anda mungkin lagi mengalami masalah dengan pasangan, Anda jangan buru-buru untuk membuat keputusan ketika sedang emosi yang lagi tinggi, Alkogers. Anda berhak untuk sedikit mengambil waktu, tenangkan diri, kemudian bicarakan. Karena cinta bukan hanya tentang bagaimana kita memperlakukan seseorang ketika semuanya berjalan dengan baik. Cinta juga terlihat dari bagaimana kita memperlakukan seseorang ketika kita sedang kecewa. Dan jangan sampai Anda malah curhat sama orang lain tentang hubungan Anda, karena semua tentang aku dan kamu.

Pernahkah Anda, Lovers, ketika Anda membuka media sosial, tiba-tiba merasa hidup Anda nggak sebaik kehidupan orang lain? Mungkin Anda melihat, mungkin yang umurnya udah 20-an ya. Mungkin teman Anda udah menikah, atau mungkin teman Anda yang lain udah bisa membeli rumah, ataupun bahkan kendaraan impiannya. Mungkin ada juga yang mendapat pekerjaan baru, ada yang jalan-jalan ke luar negeri, dan mungkin ada yang terlihat bahagia dengan pasangannya. Sementara kita mungkin sedang berjuang membayar tagihan, sedang mencari pekerjaan, sedang mencoba menyembuhkan diri, atau mungkin hanya sedang berusaha bertahan untuk bisa melewati hari-hari kita. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, kenapa ya hidupku nggak enak kayak mereka? Masalahnya sebenarnya adalah kita sering banget membandingkan kehidupan nyata kita dengan potongan kehidupan orang lain, Alkogers, yang mereka pilih untuk ditampilkan. Kita melihat pencapaian mereka, tapi kita nggak lihat bagaimana kegagalan mereka. Kita juga melihat senyum mereka, tapi kita nggak mengetahui bagaimana mereka malam-malam ketika mereka menangis. Kita juga nggak melihat, kita hanya melihat hasil akhirnya, dan kita nggak melihat perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Karena itu, malam ini mungkin kita bisa coba mengganti pertanyaan daripada kita bertanya, kenapa aku belum bisa kayak dia? Coba kita tanyain, apakah aku udah lebih baik dibanding diriku yang dulu? Mungkin tahun ini Anda belum mendapatkan pekerjaan impian ya, tapi mungkin Anda sudah jauh lebih berani. Mungkin Anda belum memiliki pasangan, tapi mungkin Anda sudah belajar untuk mencintai diri Anda sendiri, Alkogers. Dan mungkin Anda belum mencapai target finansial Anda, tetapi mungkin sekarang Anda sudah lebih bijaksana untuk mengelola uang. Karena kemajuan nggak cuma selalu dilihat dari yang spektakuler. Kadang kemajuan adalah ketika kita mampu untuk mengatakan tidak, dan kadang kemajuan adalah ketika kita tidak lagi kembali kepada orang yang terus menyakiti kita. Dan kadang kemajuan juga adalah ketika kita akhirnya berani untuk meminta bantuan. Dan kadang kemajuan adalah ketika hari ini kita masih bertahan, Alkogers. Dan bahkan dari WHO lagi kita kutip, WHO mendefinisikan kesehatan mental sebagai kondisi kesejahteraan yang membantu seseorang untuk menghadapi tekanan kehidupan, menyadari kemampuannya, belajar, bekerja, dan berkontribusi dalam kehidupan. Jadi, jangan ukur seluruh hidup Anda hanya berdasarkan sebuah pencapaian. Kesejahteraan Anda juga penting. Dan hidup itu bukanlah sebuah perlombaan karena kita semua memiliki waktu yang berbeda. Jadi, sebelum tidur di malam hari ini, sepertinya kita nggak harus untuk menanyakan apakah hidup kita sudah sehebat kehidupan orang lain. Mungkin kita bisa hanya tanya apakah hari ini aku udah melakukan sesuatu yang baik untuk diriku sendiri. Dan kalau jawabannya iya, itu sudah sangat cukup untuk menutup segala overthinking Anda di malam hari ini.

Sebenarnya kita punya kebiasaan yang cukup aneh ya. Sering kali, kalau mungkin ya, ketika kendaraan kita mulai berbunyi aneh, kita langsung membawanya ke bengkel. Kalau laptop kita mungkin mulai bermasalah, kita baru segera mencari teknisi. Ketika tubuh kita baru mulai memberikan tanda-tanda kelelahan seperti sakit, kita malah seringkali berkata, nanti juga sembuh. Padahal tubuh kita juga membutuhkan perhatian. Menjaga kesehatan gak seharusnya baru dilakukan ketika kita sakit, atau guys. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, dengan makan yang lebih seimbang, bergerak yang lebih aktif, tidur yang lebih cukup, mengelola stres, menjaga kebersihan, dan melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan tubuh. Dan lagi-lagi kita mengutip dari WHO. Dari WHO ini menjelaskan bahwa pola makan sehat itu berperan penting dalam menjaga kesehatan dan juga membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit kronis, Alkogas. Dan WHO juga menekankan bahwa manfaat aktivitas fisik secara teratur itu sangat bermanfaat. Dan menariknya, kita sering mencari cara yang rumit untuk menjadi sehat. Contohnya, ketika kita lagi pengen jogging gitu, bukan pengen jogging, tapi pengen sehat, kita malah mengambil jalan seperti gym dengan angkat beban dan lain-lainnya. Padahal sebenarnya beberapa kebiasaan penting justru sangat sederhana, misalnya dengan bergerak lebih banyak, karena WHO juga merekomendasikan bahwa orang dewasa biasanya wajib melakukan setidaknya 150-300 menit aktivitas aerobik dengan intensitas sedang per minggunya, Elkogers. Dan angka itu mungkin terdengarnya sangat besar ya, tapi jangan langsung menyerah karena kita bisa membaginya menjadi bagian-bagian kecil dengan berjalan kaki, bersepeda, berenang, menari, atau sekedar aktivitas fisik lain yang kita sukai. Dan gak harus sempurna, yang penting konsisten. Dan jangan lupa, kesehatan mental juga bagian dari kesehatan kita loh ya, Alkogers. Dan kalau Anda merasa lagi mengalami tekanan berat, merasa kewalahan atau mungkin kesulitan untuk menjalani aktivitas sehari-hari, jangan merasa bahwa Anda harus menghadapi semuanya sendirian. Berbicara dengan orang yang memang Anda percaya atau mencari sebuah bantuan profesional bisa menjadi sebuah langkah yang baik, karena merawat diri bukan berarti kita lemah, Alkogers. Atau bahkan mungkin sampai sekarang ada yang masih berpikir kalau kita ke psikolog berarti kita gila. Enggak, itu bisa menjadi sebuah tanda bahwa kita lagi merawat diri kita. Dan merawat diri juga bisa berarti kita menyadari bahwa tubuh dan pikiran kita berharga, Alkogers. Dan malam ini bisa kita coba kita dengarkan tubuh kita bersuara. Apakah Anda sudah terlalu lelah? Apakah Anda kurang tidur? Apakah beberapa hari terakhir Anda terlalu banyak duduk? Dan apakah pikiran Anda sedang penuh? Dan kalau jawabannya adalah iya, mungkin saat ini saatnya kita untuk berhenti sejenak, karena kesehatan bukan sesuatu yang harus kita syukuri hanya ketika kita kehilangan. Kesehatan adalah sesuatu yang perlu kita rawat setiap hari dan setiap malam, dan kita harus bisa menjaga tubuh kita, jaga pikiran kita, karena kita akan hidup bersama diri kita sendiri di setiap harinya. Kita tidak boleh juga terlalu bergantung sama kebahagiaan orang lain saja, Elkogers.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Nampaknya jam sudah menunjukkan pukul 11 malam waktu Alkredio Bali, di mana waktu terus berjalan dan jam pasir terus meneteskan pasirnya, yang berarti kita sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di ajang Rest and Dream edisi Kamis 3 September 2026 kali ini, ya guys. Dan saya juga mau ucapin terima kasih banyak buat Anda yang sudah setia buat atensi di Alkredio Bali, dan bahkan sudah banyak juga yang ikut gabung-gabungan, sudah ikut mengirim-irim salam, merequest-request lagu yang tentunya acik-acik banget di malam hari ini. Dan semoga Anda terhibur dan bisa mengantarkan tidur Anda sampai di mimpi yang nyenyak, Elkogers. Dan tapi jangan lupa, jangan berpindah frekuensi terlebih dahulu, karena selama 1 jam ke depan, Nonton Prawira sudah menyiapkan berbagai lagu-lagu acik dari mancanegara yang akan mengantarkan Anda sampai Anda nanti tertidur lelap di pukul 12 malam nanti. Dan biar gak terlalu lama-lama lagi, langsung aja dari kosan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Nata Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and goodbye.
1: Six point nine.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9. El Cobra Radio Valley.

0: Podcast Klerikter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: Oke, emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buke dedalune kampet banyele. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.

0: Jakarta 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita

Mika Karisan. Pagi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: I know what you mean. It's him. Then you wanna give it to me. Oh, yeah, yeah.
1: Udah yun.
0: Kayak ngomong kayak orang mabok begini. Kenapa ya? Nuansanya hari Jumat. Oh, besok weekend, Mik.
1: Iya.
0: Bawaannya udah slow aja nih saya. Astaga.
1: Benar. Jadi selamat menikmati hari Anda, Elkogers, di hari ini. Kalau misalnya pengen berslow-slow living Ria, silahkan.
0: Slow living banget nih. Ini bukan dunia living ya?
1: Ah?
0: Living world.
1: Iya Pak ya.
0: Elkogar Radio Bali. Tapi kalau misalkan Elkogar mau beriklan, itu hubungi kami saja di 0361241294. Langsung nanti kami akan iklankan apapun yang Anda ingin iklankan. Tapi yang tidak boleh, seperti mencuri hatinya.
1: Hatinya boleh sih. Ya.
0: Benar, mending mencuri perhatiannya dulu. Nanti kalau sudah mencuri.
1: Nanti kalau sekarang saya pasang.
0: Iya.
1: Ngomong gitu. Refleksi tangan saya masangin.
0: Kerasa aku.
1: Apa nih Yuda sama Mika? Iya, saya lagi masang pengaput mic.
0: Ini melanggar SOP sebenarnya.
1: Iya, benar. Flexit. Jadi kayak kita ngomong biasa gitu loh. Ya. Baru enggak slow ini on air ya.
0: Mika kayaknya sudah slow juga ini suasananya.
1: Orang kopi
0: saya nih. Orang kopi. Nanti kita pesan kopi yuk.
1: Iya.
0: Nanti sambil kita pesan kopi kita akan siapkan berita-berita asik untuk Anda dari jam 7 sampai jam 8 di berita asik.
1: Yes. Lanjut lagi di sesi kedua di jam 8 pagi kita akan ngobrol asik. Edisi kali ini adalah Jurasi.
0: Nanti kita akan lihat rayu-rayuan seperti apa dan kisah cinta seperti bagaimana yang membuat kita itu bisa berpikir, wow, luar biasa.
1: Iya, jadi Anda bolehlah kalau misalnya mau cerita-cerita seputar cinta, hubungan Anda saat ini yang mungkin bikin resah gitu ya.
0: Resah dan gelisah pada semut merah.
1: Gitu ya.
0: Pokoknya ya.
1: Silakan ceritakan sama kita, kita nggak akan janji memberikan solusi.
0: Tentu saja tidak.
1: Cuma
0: dong.
1: Yang jelas. Ya, ketika Anda mendengar apapun dari kita, kita berdua yakin Anda akan happy sih.
0: Benar banget. Nanti jam 8 sampai jam 9 ya.
1: Aha.
0: Sambil kita lagu asik dari Elkoga Radio Bali sampai jam 9 pagi, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: 96.9.
1: It's a good, good morning.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 96.6 Koga Radio Bali. Bagi Anda yang ingin belajar, belajar itu gak kenal umur ya, kapanpun bisa, tidak pernah berhenti. Kita bisa belajar dimanapun kapanpun. Apalagi kalau kita ingin mempelajari ilmu manajemen, itu penting sekali untuk Elkogers ya.
1: Iya.
0: Dan di mana Elkogers bisa mempelajarinya? Tentu saja di kampus TIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang merupakan kampus manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri semenjak tahun 1979. Dan ini juga terkenal dengan alumni-alumni yang terbukti sukses loh.
1: Wah, pastinya kesuksesan mereka benar-benar ditunjang oleh ilmu manajemen ini. Seperti
0: betul.
1: Itu ya. Karena ini kan diperlukan banget nih dalam pekerjaan apapun. Entah itu bidang pekerjaannya di pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan mungkin pengennya berwirausaha, itu benar-benar diperlukan.

0: bloggers, apalagi di bidang AI dan teknologi digital seperti di era sekarang ya, itu benar-benar harus bisa banget kita manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif biar bisa menyusul para alumni-alumni ini suksesnya sama gitu kan.
1: Bener banget.
0: Iya, jadi silahkan kuliah dulu di STIMI Handayani, lokasinya ada di pusat kota Denpasar di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat banget sama SMA Negeri 2 Denpasar, letaknya sangat amat strategis sekali Kogers ya. Jadi silahkan daftar hari ini, informasi dan pendaftaran WhatsApp saja ke nomor 082 145 666 199, sekali lagi di nomor 082 145 666 199.

0: saudara. Demikianlah sebuah
1: the most music in the morning.
2: 96.9
3: El Cobra Radio Bali.
4: Halo.
5: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
5: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Sakitnya tuh di sini.
8: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
7: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
8: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
7: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
8: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
7: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
9: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
10: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

0: semoga banyak beneran ya. Like itu kan suka ya.
1: Suka dong. Jadi kalau misalkan kita lihat berita-berita yang kita suka, biasanya kita terinspirasi kan gitu ya. Akhir-akhir ini berita kan banyak kan sesuatu yang apa namanya bombastis, membuat kita tuh mengernyitkan apa namanya alis kan.
0: Iya.
1: Tapi kita suka berita-berita kayak gitu. Kenapa ya? Padahal itu negatif efeknya kan.
0: Suka enggak suka karena sering kali terpapar aja sih sebenarnya, Yud.
1: Benar. Tapi kali ini saya mau membawakan berita yang benar-benar positif ini. Yang ini tidak bombastis, tidak merugikan ya. Mungkin bagi Alkogers pernah melihat sebuah mobil, mobil ada gambar-gambar, kemudian ketika dibuka langsung dikerubungin mobil itu. Wah, bukan, kita tidak bilang perpanjangan STNK ya. Ataupun perpanjangan SIM. Tapi ini adalah pusling alias perpustakaan keliling. Jadi sejumlah anak sekolah dasar datang bersama orang tua tampak antusias melihat-lihat dan memilih buku yang mereka sukai di dalam mobil pusling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar. Yang kemarin itu ada di Taman Kota Lumintang. Ada yang sibuk bolak-balik buku cerita, lainnya larut membaca kisah petualangan, dan kehadiran pusling seolah membuat suasana berbeda di tengah ruang publik. Anak-anak tak sekedar datang untuk minjem buku, tapi bebas milih bacaan yang menarik perhatian mereka. Setelah membaca, beberapa anak juga diminta menceritakan kembali isi buku yang sudah dibaca. Cara tersebut diharapkan membuat anak-anak tidak sekedar membuka halaman, tapi juga memahami dan mengingat isi bacaannya. Dan dikatakan, untuk layanan di Taman Kota Lumintang, pusling menggunakan mobil berkapasitas besar dengan membawa 1.198 eksemplar buku. Koleksinya terdiri atas buku anak-anak hingga buku untuk masyarakat umum. Wih, keren ya. Jadi layanan tersebut dijalankan melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Denpasar. Kunjungan ke sekolah dilaksanakan setiap Selasa, Rabu, dan Kamis dengan tetap menyesuaikan kalender pendidikan. Wih, ini keren nih. Jadi kalau Anda sekarang misalkan, kalau kita lihat mungkin agak jarang sekarang orang membaca buku.
0: Iya.
1: Dan katanya literasi Indonesia katanya rendah kan ya. Tapi ingatlah buku adalah jendela dunia. Sosmed adalah jendela HP. Jadi mari kita sering-sering membaca buku karena baca buku itu asik loh ya kok guys.
0: Benar, benar. Dan ketika kita bisa menghabiskan satu buku itu ya.
1: Iya.
0: Terlepas dari berapa lama, karena kan tiap orang kan pasti ada kesibukan, habis itu juga ada kegiatan lain. Jadi mungkin kita gak secepat itu bisa baca buku, menghabiskan satu buku itu. Tapi percayalah Helco Girls, ketika Anda sudah menghabiskan satu buku bacaan, ya, terlepas itu tipis kah, tebel kah,
1: bener,
0: itu udah kepuasan tersendiri.
1: Ih bener loh. Makanya Mika ini terlihat sangat memuaskan. Sangat puas. Karena udah habisin baca buku gitu maksudnya.
0: Benar.
1: Sambil
0: kalau kita compare ataupun bandingkan dengan kita membaca ragam informasi di sosmed, itu kan singkat-singkat ya.
1: Singkat-singkat sekali.
0: Dan caption pun itu berapa kata sih gitu kan?
1: 3.000 karakter palingan.
0: 3.000 ya. Jadi nggak bisa lebih dari itu, biasanya lanjut di komen gitu.
1: Nah, ya benar.
0: Cuma ya lagi-lagi kepuasan setelah menghabiskan membaca satu buku tuh kita tidak dapatkan ketika kita membaca informasi di sosmed itu, Elko Gers. Dan semoga sih gerakan-gerakan seperti ini ataupun event-event begini itu selalu ada ya. Terutama buat adik-adik kita yang masih kici-kici ini.
1: Yang lucu-lucu dia.
0: Yang lucu-lucu ini, ayo lebih rajin baca bukunya ya.
1: Benar. Dan ingat Elko Gers, kalau kita sering baca buku, tingkat fokus kita meningkat. Kita nggak gampang dibohongin orang. Kalau Anda

0: apapun. Dan di sisi lain di Hari Anum Nusa Bali ya, kali ini ada berita mengenai pendakian ke Gunung Batu Karu ditutup sementara waktu ini.
1: Kenapa gitu?
0: Iya, untuk mencegah kebakaran hutan saat musim kemarau ya. Jadi maraknya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat musim kemarau berkepanjangan membuat akses pendakian Gunung Batu Karu di Kabupaten Tabanan diperketat. Dua jalur utama pendakian yakni melalui Pura Luhur Batu Kau di Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, dan Pura Malen ya di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, ditutup sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi kebakaran di kawasan Gunung Batu Karu yang kian mengering akibat minimnya curah hujan. Dari Ketua Umum Satkayangan Jagat Bali Pura Luhur Batu Kau itu menyampaikan bahwa penutupan jalur pendakian via Pura Luhur Batu Kau ini telah diberlakukan sejak hari Rabu tanggal 2 September 2026. Jadi beliau mengatakan kondisi gunung saat ini sangat amat kering karena sudah lama tidak turun hujan. Langkah ini diambil agar bencana kebakaran tidak terulang di Gunung Batu Karu ini, mengingat saat ini sedang puncak musim kemarau.
1: Itu
0: kata beliau ya. Dan beliau juga menegaskan penutupan ini berpatokan pada pengalaman pahit sekitar 3 tahun lalu ketika kawasan Gunung Batu Karu hangus terbakar akibat kelalaian manusia di tengah kondisi vegetasi yang mengering. Penanganan musibah kala itu menelan biaya hingga 90 juta rupiah serta melibatkan sekitar 3.000 warga desa adat Pekandelan ya. Jadi pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang di sana, dan menutup jalur pendakian lewat Pura Luhur Batu Kau ini merupakan langkah antisipasi terbaik ya untuk mengantisipasi pendaki yang nekat melintas. Pengelola menempatkan sejumlah petugas pemantau di sepanjang jalur tersebut.
1: Iya sih, jadi nggak apa-apa ya untuk sementara tidak mendaki dulu. Mari kita rehatkan dulu jalur pendakiannya supaya